0: arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Itu pas Seskap. Pas Seskap.
5: Apa katanya, Pak?
4: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan pas Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri.
5: Selain Bapak tahu,
3: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tosmudara untuk Indonesia.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
9: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simarimare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
5: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simarimare melaporkan.
6: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
13: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Pologri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Pologri kita juga jelas, Bapak Sartif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
12: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
14: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
12: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armand Atanasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
15: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
12: Kini, Armand Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armand Ata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armand Ata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Susan, silakan. kejadian Susan. Silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTM, dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Terima kasih pendengaran yang masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu buah lagu dari Westlife dengan If I Let You Go baru saja menemani ruang dengar Anda. Menuju informasi berikutnya, pendengar, di mana Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami menilai budaya sekolah aman menjadi pondasi pembelajaran. Menurutnya, lingkungan yang aman membantu murid belajar berkembang dan mencapai prestasi secara optimal. Rusprita mengatakan murid sulit belajar optimal ketika datang ke sekolah dalam keadaan tertekan, takut atau tidak diterima. Ia menilai perundungan juga dapat menghambat proses belajar murid di lingkungan sekolah. Menurutnya, budaya sekolah aman dan nyaman bukan pekerjaan tambahan di luar pembelajaran. Budaya tersebut justru menjadi pondasi pembelajaran agar murid mampu belajar secara optimal di sekolah. Murid juga perlu berani bertanya, menyampaikan pendapat, dan melakukan kesalahan dalam proses belajar. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menciptakan ruang belajar yang lebih kuat bagi murid. Ia menilai sekolah tidak dapat membebankan pembangunan budaya aman dan nyaman hanya pada guru. Pembangunan budaya sekolah aman perlu dilibatkan seluruh ekosistem pendidikan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Ia menekankan sekolah hebat bukan hanya sekolah yang muridnya berprestasi atau memenangkan berbagai kompetisi, melainkan sekolah yang memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk belajar dengan rasa aman dan juga nyaman. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Arif Jamali Muiz, menyoroti pendampingan murid. Ia menilai sekolah bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan, tapi juga ruang bertumbuh, berinteraksi, dan membentuk karakter. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Satu lagu dari Si dengan Takkan Ada Lagi Patah Hati. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan pada pagi hari ini, mengantarkan kita pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan feature edisi Sabtu 3 Oktober 2026 dengan tema Jatim Kaltara, Bangun Ekonomi Lewat Misi Dagang.

0: Kalimantan Utara bertemu Jawa Timur. Dua wilayah dengan karakter ekonomi berbeda, tetapi memiliki satu kepentingan yang sama. Bagaimana barang bergerak lebih cepat, pasar semakin luas, dan investasi terus tumbuh. Pertemuan itu berlangsung dalam Forum Temu Bisnis Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Kalimantan Utara 2026 di Tarakan. Dan hasilnya tidak kecil. Nilai transaksi yang telah ditandatangani disebut mencapai sekitar 2 triliun rupiah. Bagi Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, angka tersebut bukan sekedar catatan dalam sebuah forum bisnis. Sebab di balik angka 2 triliun rupiah, ada harapan terbukanya pasar baru, tumbuhnya investasi, sekaligus semakin eratnya hubungan ekonomi antara Kaltara dan Jawa Timur.
1: Hadir langsung beliau setiap ada kegiatan misi dagang beliau langsung hadir bersama beberapa puluhan pengusaha dari Jawa Timur termasuk Kadin, Ketua Kadin, Ketua Hipmi, Ketua Iwabi. Beliau boyong semua Kaltara untuk melakukan kegiatan misi dagang antara Kaltara dengan Jawa Timur.
0: Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, BUMD, hingga asosiasi pengusaha dari kedua provinsi. Kerjasama pun dibangun dari berbagai sisi, mulai dari antar pemerintah daerah, BUMD dengan BUMD, hingga asosiasi usaha. Namun bagi Kaltara, tantangannya bukan sekedar mendatangkan investor. Yang tak kalah penting adalah membuat jalur perdagangan semakin lancar. Karena produk yang bagus tidak akan banyak berarti jika biaya distribusinya mahal dan jalur pengirimannya panjang. Disinilah konektivitas menjadi bagian penting. Gubernur Zainal mendorong optimalisasi arus balik tol laut dari Surabaya menuju Tarakan dan Nunukan. Bahkan muncul pembicaraan mengenai kemungkinan hadirnya rute feri langsung Surabaya-Nunukan. Jika terrealisasi, jalur ini diharapkan dapat memangkas rantai distribusi karena tidak perlu lagi melalui Makassar.
1: Selesai kegiatan ini di Tarakan Plaza dan mudah-mudahan transaksi ini belum ditutup. Ya, belum ditutup ini transaksi antara Jawa Timur dengan Kaltara. Sampai detik ini sudah 2 triliun lebih. Ini suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha yang ada di Kaltara.
0: Dari laut, perhatian kemudian beralih ke daratan Kaltara. Zainal menawarkan sejumlah komoditas unggulan kepada pelaku usaha Jawa Timur. Ada hasil perikanan, hasil laut, kehutanan hingga pertanian. Bandeng dan udang menjadi salah satu potensi yang ditawarkan. Kemudian ada satu nama yang sudah cukup dikenal dari dataran tinggi Krayan, beras Adan. Beras khas Kaltara ini bahkan ditawarkan Zainal untuk diperkenalkan lebih luas ke pasar Jawa Timur. Dengan gaya santai, ia mengajak para peserta mencicipinya. Ucapan itu disambut tawa peserta. Namun, di balik suasana santai tersebut, ada pesan serius. Kaltara ingin komoditas lokalnya tidak hanya dikenal di daerah sendiri, tetapi mampu menembus pasar yang lebih luas. Dari Jawa Timur, melihat peluang yang sama. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mendorong pelaku usaha di wilayahnya untuk melihat lebih jauh potensi Kaltara. Salah satunya adalah sarang burung walet. Menurut Kofifah, komoditas tersebut memiliki peluang masuk ke pasar internasional melalui jaringan trader dan buyer yang sudah dimiliki Jawa Timur. Menariknya, transaksi sarang burung walet dari Jawa Timur bahkan telah dibuka dalam misi dagang ke Hong Kong. Artinya, peluang dari Kaltara dapat dipertemukan dengan jaringan perdagangan yang telah terbentuk di Jawa Timur.
2: Proses ini berjalan dengan baik karena sinergi yang baik, karena kolaborasi yang baik. Dan hari ini, menurut saya, ini adalah pola kreatif financing. Kreatif financing ya, diapresiasi oleh kedua provinsi, baik dari pelaku usaha dari Jawa Timur maupun pelaku usaha dari Kaltara. Tapi bahwa masih ada selalu dari bagian ini yang tertinggal, mungkin akan dilakukan proses pendalaman bahwa sarang burung walet di Kaltara ini rupanya cukup besar. Kami 2 bulan lalu baru ke Hongkong dan 3 tahun lalu kita susah memasukkan sarang burung walet melalui Hongkong

Bagi Jawa Timur, Surabaya juga memiliki posisi penting. Kota itu dipandang sebagai salah satu pintu distribusi dan ekspor yang strategis. Jalur tol laut yang melewati Surabaya dapat menjadi penghubung bagi komoditas Kaltara menuju pasar yang lebih luas. Namun sekali lagi, perdagangan tidak cukup hanya dengan mempertemukan penjual dan pembeli. Diperlukan akses. Akses pasar, akses distribusi, akses investasi, dan tentu saja keberanian pelaku usaha untuk berkembang. Karena itu, pemerintah kedua provinsi menempatkan diri sebagai pembuka jalan, sementara dunia usaha menjadi pihak yang menggerakkan roda ekonominya. Bagi Kaltara, peluang investasi masih terbuka, lahan masih tersedia, potensi sumber daya masih besar, dan pemerintah daerah menyatakan siap membantu proses investasi, termasuk dari sisi perizinan. Sementara bagi Jawa Timur, jaringan perdagangan, trader, buyer, hingga konektivitas Surabaya menjadi pintu yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha Kaltara untuk menjangkau pasar yang lebih luas. 2 triliun rupiah menjadi angka yang menandai pertemuan ekonomi Jawa Timur dan Kalimantan Utara kali ini.

Ya, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi darah dengan cinta. Dengar, baru saja menjadi lagu yang telah menemani kita di pukul 9.15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk selanjutnya pendengar, ada lagu dari miliknya Adele dengan Cold Shoulder. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Pendengar Pro 1 terakan kanal informasi dan inspirasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI akan mengkaji tata kelola daerah pemilihan atau dapil dalam pemilihan umum legislatif atau pileg. Hal ini diungkapkan anggota Bawaslu Herwin J.H. Malonda usai menggelar diskusi tematik bertajuk Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu. Herwin mengungkapkan bahwa kajian mendalam ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan pemilu 2024, sebab Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu menjelaskan terdapat sejumlah catatan evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan dapil. Pelaksanaan pengawasan dapil ini dikatakan Herwin merujuk pada Peraturan Bawaslu nomor 3 dan 2 tahun 2022, di mana dalam ketentuan itu menjadi tanggung jawab dari Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu. Ia menilai tata kelola dapil menjadi salah satu yang penting dalam melakukan perubahan sistem pemilu yang merata. Hal ini dikarenakan menurut pengawasan pemilu 2024 masih terdapat ketimpangan efektivitas dari kehadiran daerah pemilihan. Lebih lanjut diungkapkannya, hasil kajian ini menjadi salah satu upaya Bawaslu dalam mempersiapkan pemilu 2029, di mana dikatakan Herwin, hasil kajian tersebut akan dijadikan Bawaslu sebagai usulan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Duhai kekasihku.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Iya, pendengar, satu buah lagu dari Black Shelton dengan judulnya Friends ya, original soundtrack dari The Angry Birds Movie, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan juga mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan berikutnya akan ada rekan kami RV Febrianti yang akan menjadi mitra Anda di Tarakan siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rigita Boy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, warga Kota Tarakan tercinta dan sekitarnya, apa kabar? Sudah di tanggal 3 aja nih ya, 3 hari kita beranjak di bulan ke-10 di tahun 2026 ya, bulan Oktober. Well, ini tanggal kelahiran siapa? Selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, sehat selalu, dan segala pencapaian hidupnya yang selama ini disemogakan menjadi alhamdulillah terlaksana ya. Dan yang belum, gak apa-apa ya, waktu Tuhan itu waktu yang paling tepat. Jadi kalau sekarang belum ya, artinya itu belum belum saatnya ya. Jadi mungkin kita memaksa, oh harus sekarang nih, kapan sih doa-doa saya kok gak pernah terlaksana, doa-doa saya kok gak terijabah. Iya, kita harus berprasangka baik ya, karena kita ini cuma manusia gitu ya. Segala reka-reka perkiraan prediksi kita itu enggak baku ya. Yang paten itu waktunya Tuhan, penilaiannya Tuhan ya. Jadi kalau sekarang belum tercapai apa yang diinginkan, sementara usia semakin naik, umur makin minus ya, enggak apa-apa ya. Pasti itu semua ada masanya. Di setiap masa ada orangnya. Di orang ada masanya. Jadi selamat ulang tahun ya, jangan risaukan yang tidak-tidak. Hari ini hari yang layaknya dirayakan, walaupun tidak dengan euforia ya, tapi dengan penuh rasa syukur bahwa oh saya masih bisa menikmati hidup sampai usia kesekian dalam keadaan sehat, paripurna, keluarga lengkap ya, mau kemana aja merdeka. Itu sudah merupakan ulang tahun yang benar-benar patut disyukuri ya. Jadi selamat ulang tahun, semoga apapun yang selama ini menjadi doa-doa Anda sudah dilangitkan sedemikian rupa dan belum terasakan, sabar aja ya, suatu saat nanti pasti akan datang. Dan untuk Anda yang hari ini masih tetap harus bekerja, walaupun sebagian besar orang libur, tos dulu, gak apa-apa ya, semangat ya, karena toh dalam 24 jam kan kita gak kerja melulu ya kan. Bisa aja nanti pulangnya pukul 13 ya kan, pukul 1 siang. Ada yang pulangnya sore, gak apa-apa ya, semangat. Dan bahkan kadang ya, di tempat kerja itu kan sudah seperti rumah kedua. Jadi kalau atmosfernya nyaman, rekan-rekan kerjanya juga sefrekuensi, ya pekerjaan itu pastinya akan terasa menyenangkan. Bahkan ada loh orang-orang yang kalau di rumah aja malah sumpek, pengen ke tempat kerja, karena di tempat kerja bisa ngobrol, bisa ketemu teman-teman yang itu tadi, sefrekuensi. Lain misalnya kalau tidak satu aliran ya, nah ini kadang-kadang mengganggu. Tapi harapannya yang namanya kita di tempat kerja kan tujuan kita itu adalah menuntaskan tanggung jawab, mata pencaharian juga ya, jadi ya dienakin aja ya. Apapun itu situasi dan suasana kerjanya. Nah, jadi kalau hari ini harus kerja, well, semangat aja ya. Semangat, nanti juga akan tiba waktu pulang dan bisa istirahat. Yang di rumah, kumpul-kumpul dengan keluarga, alhamdulillah ya. Mungkin udah ada janji temu, atau biasanya kalau akhir pekan itu agendanya adalah kumpul-kumpul, makan bersama, ada juga yang arisan, ya kan? Apalagi awal-awal bulan tuh. Biasanya udah mulai goncang-goncang ya. Udah ribut itu grup keluarga, ini di mana, di rumah mana ya. Nah, apapun itu yang penting semuanya sehat, karena dengan sehat kita merdeka nih, mau kemana aja boleh. Tapi kalau kita sakit, mau makan aja males ya kan, apalagi mau jalan kesana kesini. Jadi bersyukurlah kalau masih sehat sampai hari ini. Oh saya lagi sakit mbak, gak apa-apa. Sakit itu sinyal tubuh kalau selama ini Anda kurang memperhatikan teriakan-teriakan tubuh. Udah dong saya capek ya, gila kerja banget sih ya, yuk istirahat yuk. Nah akhirnya dikasihlah sakit, supaya apa? Istirahat. Kalau gak dikasih sakit, itu badan akan terus dipaksa ya. Nah akhirnya tumbang ya kan. Ya sudah ya, semoga cepat sembuh. Apapun yang di amanatkan dokter itu dijalankan ya. Yang dilarang ya jangan dijadikan perintah ya. Yang dilarang ya dijauhi. Kayak makanan, minuman ya, apapun itu yang masuk ke dalam tubuh. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Tarakan Timur, rangkaian lagu-lagu dan info siang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini pilihan Mas Ai,
sebentar cek-cek dulu lagunya dari mana aja ini. Oh, dari lagu-lagu Indonesia semua ya. Oke. Okay. Ups. Ada Beyonce ternyata nyempil satu. Ya, jadi nanti ada Shiver, lalu juga ada Beyonce, Iwake, Sherina dan seterusnya ya. Akan mengisi jumpa kita sampai nanti pukul 11 siang. Nanti pada pukul 12 ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tapi sebelum itu kami akan kumandangkan dulu azan zuhur di menit kedua dari pukul 12 siang sebagai penanda masuknya waktu ibadah zuhur untuk umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya. Berita Paguntaka bisa Anda ikuti pukul 13 mendatang dan setelahnya lagi. Aduh, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pukul 13.30 nanti ada lagu-lagu Dangdut ya. Kita juga akan jumpai Anda di live TikTok kita, oke? Okay? Nah, lagu-lagu ini kita mulai dari Shiver, Karena Kamu Palsu.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pak. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Pendengar Gugun Blush Shelter ya, jangan berkata dalam hati, jadi diutarakan aja. Nanti makan hati ya. Oke, selamat siang semua. Lagu-lagu ini masih akan terus hadir menemani Anda sambil santai, sambil rebahan, atau ada juga yang sudah memulai ritual akhir pekannya. Apa itu? Nonton ya. Bukan ya, bukan nonton bioskop ya. Walaupun sebagian besar memang pasti ada yang menjadikan bioskop sebagai tujuan menghabiskan hari libur. Tapi ini nonton yang murah meriah ya, pakai gadget. Nonton drakor. Nah, itu biasanya sudah ditabung dari beberapa hari lalu gitu ya, atau minggu-minggu sebelumnya. Oh, mau nonton ini nih. Semuanya di list ya. Akhirnya ada kesempatan dan eksekusi. Biasanya kan gitu ya, kalau nonton gak mau ada gangguan, gak mau ada distraksi, apalagi kalau nontonnya itu yang berseri-seri itu loh ya, apalagi drakor itu kan nyambung, bukan film yang sekali abis tonton gitu. Jadi harus ada hari dimana benar-benar duduk, konsen nonton, selesaikan sampai episode-nya habis, biasanya kayak gitu. Tapi ada juga yang nonton dengan status tayangan itu ongoing atau masih berlangsung. Ada juga yang milih, biar deh lewat aja dulu, nanti nonton sekalian, begitu udah tamat tonton dari pertama, jadi langsung sekali jalan ya. Itu tipikal orang-orang ketika menonton tayangan favoritnya, entah Anda masuk yang mana. Tapi menonton tayangan kesukaan itu cara yang murah dan mudah ya, untuk bisa mengembalikan suasana hati dan juga menjaga kesehatan mental kita. Jadi gak perlu effort yang terlalu luar biasa gitu loh, hanya untuk healing ya, atau refreshing. Gak perlu keluar uang yang banyak, gak perlu harus keluar kota ya, tapi bisa melakukan hal-hal yang disukai. Even itu hanya sekedar nonton drama Korea, itu sudah bisa menjadi obat dari segala kesibukan yang kemarin membuat Anda capek dan lain sebagainya, yang hantamannya bukan ke fisik ya, tapi lebih ke mental ya. Jadi perjalanan panjang kerja dalam 5 hari itu ya pastinya memberikan kita warna-warni tersendiri ya. Kalau warnanya kebanyakan warna pastel atau warna cerah gak masalah, tapi kalau warnanya warna duka semua, itu gimana ya kan? Nah, jadi salah satu caranya untuk bisa mengembalikan warna kita ini kembali menjadi warna yang cerah, nah salah satunya adalah dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Identifikasi dulu nih, hobi saya apa? Pastinya tahu.

dong hobi diri sendiri, ya kan? Kalau senang nonton, senang belanja, senang jalan-jalan, ya dilakukan. Kecuali opsi yang kedua ya. Kalau hobinya belanja itu harus ada faktor penunjang. Gak bisa belanja cuma keinginan terus dieksekusi tapi gak ada alat tukarnya. Jangan ya. Jadi harus ada dukungan finansial. Nah tapi kalau yang lain kayak nonton apalagi hanya sekedar drama Korea ya. Yang modal jaringan internet gitu kan. Ya itu bisa dilakukan oleh siapapun. Nah jadi gak usah terlalu berpikir muluk-muluk, saya mau healing nih, mau keluar kota dan lain sebagainya. Enggak perlu ya, lakukan aja hobi yang menyenangkan. Itu bisa tanya ke bapak-bapak tuh ya. Bapak-bapak yang kalau udah dibolehin mancing sama istrinya udah kayak ngerasa dapet jackpot ya kan. Itu loh sesederhana itu. Yang mana pergi mancing belum tentu juga dapet ikan ya kan. Duduk bengong menunggu yang ditunggu gak datang-datang, tapi itu menyenangkan buat mereka ya. Jadi itulah standar menyenangkan bagi orang itu kan beda-beda. Kalau kita mungkin para istri ngeliat ngapain sih mancing, pulang juga gak bawa apa-apa ya kan. Sekalinya ada ikannya dibeli. Ya tapi mungkin hal-hal yang menyenangkannya itu bukan di pikiran kita ini loh yang melihat gitu ya. Mereka yang lebih tahu betapa duduk di pinggir tempat pancing atau nunggu ikan yang dipancing tapi gak mau muncul. Itu bagi mereka menyenangkan. Ya kan? Jadi tuh standarnya beda-beda. Nah itu juga yang dialami oleh para pelaku penyuka nonton, penyuka jalan-jalan, makan enak. Jangan dikira makan enak itu hanya hobi yang aneh, hobi yang apa sih? Hobi kok makan, ya kan? Makan itu kebutuhan, jangan dijadikan hobi. Enggak ya. Jadi dalam sebuah makanan, nah ini dia ya, ada hal-hal berbeda yang dipandang orang. Mungkin bagi Anda makan hanya sekedar memasukkan makanan ke dalam mulut hanya untuk alasan kita bisa terus menjalani hidup. Tapi ada juga yang makan, ketika makan itu mereka benar-benar menikmati hidup. Dengan makan ini saya bisa merasakan nikmatnya hidup. Saya bisa merasakan hasil saya bekerja. Dengan makan ini saya bisa memenuhi inner child saya. Yang dulu mungkin makan ini harus begini, begini, begini. Anda mungkin pernah dengar kisah orang begitu kerja, gaji pertamanya adalah beli sate. Karena dia punya inner child, ketika dia kecil sate, sampai dia tua, sampai dia dewasa, sate adalah makanan favoritnya. Tetapi ketika dia kecil, saat itu ekonomi orang tuanya standar ya. Jadi saat itu sate dibeli berapa tusuk, dan masing-masing anak hanya dapat satu. Sementara kita tahu anak-anak ya, dengan keinginan yang lebih mereka mau gitu, tapi kan tidak punya power, tidak punya daya upaya untuk bisa ngomong ibu tambah, ibu mau lagi ya, mungkin seperti itu karena tahu keadaan orang tua. Nah seiring berjalannya waktu dia sukses, lalu dia bisa beli sate bahkan mungkin dengan gerobak-gerobaknya bisa ya. Jadi itu gaji pertama, ketika itu dia belikan sate hanya untuk memenuhi inner child-nya. Gimana sih rasanya bisa makan sate ini tanpa bagi-bagi, tanpa dijatahi, bisa makan 10 tusuk dengan untuk saya sendiri. Itu sesederhana itu, yang bagi orang lain mungkin iya dari kecil sudah biasa makan sate satu porsi untuk diri sendiri gitu. Kan jadi itulah takaran kebahagiaan orang beda-beda. Bahkan hanya untuk sekedar hobi makan enak, semua orang yang punya hobi seperti itu ada alasannya. Ya mungkin bukan hanya karena mereka hidup susah di masa lalu ya, bukan. Tapi makanan itu membuat dia seperti kuat gitu loh, seperti membuat dia mengingatkan bahwa demi makanan ini saya sudah melakukan sesuatu gitu. Saya bisa makan ini karena ini, karena ini, karena ini. Jadi itu reward ya, self reward gitu untuk orang-orang yang katanya hobi nonton, hobi makan, lalu mereka melakukan itu untuk membahagiakan diri, dan itu sudah salah satu upaya untuk menjaga kesehatan mental. Sesederhana itu. Nah, supaya kita bisa membantu menjaga kesehatan mental orang yang sudah benar-benar juga berupaya untuk bagaimana menjaga mentalnya, ya kita jangan ngejatuhkan gitu ya. Jadi jangan ada kalimat hobi kok kayak gitu, hobi kok gini, hobi kok gitu. Jangan ya, karena setiap orang punya
standarnya masing-masing. Mungkin kalau hobi Anda pun diprotes atau dihujat kan juga gak suka ya kan. Jadi ya kalau hari ini mau melakukan hal-hal yang Anda sukai, siap, lakukan ya. Karena itu pasti imbasnya luar biasa positif untuk Anda. Nanti di pekan depan sudah bisa lebih segar lagi, sudah bisa fresh lagi. Karena anggap aja nih Sabtu dan Minggu, cuci-cuci bersih ya segala pikiran yang galau-galau dari pekan lalu, pekan ini diselesaikan supaya minggu depan sudah bisa kembali menjadi pribadi yang baru, pribadi yang seger, pribadi yang penuh dengan pemikiran-pemikiran brilian ya, untuk pekerjaan, untuk hal-hal apapun dalam hidup. Nah, kami juga temani Anda dalam komitmen kami sebagai kanal informasi dan inspirasi dari Live Sikla dengan Alunan Auman. Ini kayaknya lagu favoritnya penata musik kita ya, Mas Ai ya, hampir setiap playlist ada ini. Gak tahu kenapa, Mas Ai suka mengaum kayaknya ya.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis kok kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Dari Juicy Lucy, aku cinta dia yang cinta pacarnya. Kayak apa? Oke deh, pukul 11.05 menit waktu Indonesia Tengah. Kita sudahi perjalanan dengan lagu-lagu dan info siang. Selanjutnya kita beralih ke musik tradisional dan budaya ya. Kalau dilihat dari judulnya, Badindin, kita sudah tahu ini dari mana? Dari Sumatera Barat. Tia Ramon dan Elika Asih menyapa Anda dengan Badindin.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Iya, kalau di bahasa Indonesia kan tadi itu judulnya adalah Angin Surga ya. Eli Kasim, sudah bersama kita pendengar pukul 11.34 menit waktu Indonesia Tengah. Dari rangkaian lagu-lagu tradisional dan budaya asal Sumatera Barat, kami masih menemani Anda nanti untuk tiba pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti kita akan mengikuti dinamika olahraga. Namun sebelumnya kami akan kumandangkan dulu azan.

0: nyo ikan goreng nih. Apa rahasianya Jo ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelanta

0: ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Buruang Jopike, Fitri dan Adam, lagu terakhir dalam kemasan program musik tradisional dan budaya dari Sumatera Barat ini pendengar. Dan seharusnya kita menuju Pro 3 Jakarta ya, untuk mengikuti dinamika olahraga. Namun kita akan tuntaskan dulu kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya di menit ke 2 dari pukul 12 mendatang. Jadi tetap bersama kami, setelah itu kita akan langsung ikuti dinamika olahraga.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Dengar, untuk Anda umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan kami akan mengajak Anda menuju Pro 3 Jakarta. Kita ikuti penyampaian dinamika olahraga.
4: Yang mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwok Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60, Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red, Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red, Misal El Burji, melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura, Regi Yonatan, mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, yaitu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus lawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Serbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.

0: sifat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Ya semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
1: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
2: Pemain sangat siap pada

0: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
2: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
3: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Danindra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar selamat siang, kembali bersama kami Pro Satu RRI Tarakan setelah mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, setengah putaran lagi kita tiba untuk ruang berita aktual disampaikan pukul 13 melalui program Berita Paguntaka. Tetapi kami kembali hadirkan beberapa lagu untuk Anda. Kali ini ada Naf dengan Terus Berlari.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Kita sering melihat pengembunan air di bawah gelas yang dingin. Pengembunan air ini disebut culacino. Mungkin istilah ini masih sangat asing di telinga kita. Definisi culacino menurut KBBI 5 Daring adalah bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya. Culacino merupakan kata serapan dari bahasa Italia, culacino, yang memiliki akar kata culacio, yang artinya dasar atau ujung sesuatu.

Barsena Bestandi. Mengapa harus berjumpa? Tuntas sudah perjumpaan kita dengan lagu-lagu dan info tadi. Untuk selanjutnya kami akan mempersiapkan ruang berita aktual siang hari, Berita Paguntaka.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Paguntakan.

0: Selamat siang. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi siar Sabtu 3 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, seorang warga binaan lapas kelas 2A Tarakan diketahui mengidap kanker payudara. Temuan tersebut diungkap Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Utara dalam kunjungannya ke lapas. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
1: Kanker ini kan tergantung kondisi kita juga, pikiran dan sebagainya. Begitu dia masuk ngedrop, makin jadi.
2: Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Utara menemukan warga binaan perempuan di lapas kelas 2A Tarakan yang sedang menjalani kemoterapi akibat kanker payudara. Kepala Ombudsman Kaltara Maria Ulfa meminta Kepala Lapas Tarakan agar pasien kemoterapi tersebut mendapat perhatian khusus.
3: Tadi juga kami dapati ada pasien kemoterapi dan kami sudah menyampaikan ke Kalapas dan jajarannya agar senantiasa memperhatikan pasien tersebut, pasien kemoterapi. Mengapa? Karena pasien kemoterapi ini kan perlu mendapatkan perlakuan khusus gitu, dan juga melibatkan rumah sakit ya yang menangani kemoterapi tersebut, dan kami juga sudah koordinasikan dengan pihak rumah sakit.
2: Kepala Lapas Kelas 2A Tarakan Jupri menjelaskan bahwa warga binaan tersebut sudah mengidap kanker sebelum menjalani masa pidana.
1: Ketika dia masuk, dia sudah juga ada penyakit kanker juga. Tapi kalau yang namanya selama dia di luar, ini kan kanker ini kan tergantung kondisi kita juga, pikiran dan sebagainya. Begitu dia masuk ngedrop, makin jadi bu. Nah, selama dia di sinilah langsung di kemo dan sebagainya, makin parah.
2: Ombudsman menekankan pentingnya memastikan pasien kemoterapi tetap mendapatkan layanan kesehatan yang semestinya selama menjalani pembinaan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Distribusi air bersih di wilayah Tarakan Barat dan Tarakan Utara kini telah kembali normal. Sementara distribusi air di Tarakan Timur dan sebagian Tarakan Tengah masih dilakukan secara bergilir.
4: Formasi itu sementara kita gilir, jadi 2 hari ngalir, 2 hari tidak.
5: Distribusi air Tarakan Timur dan Tarakan Tengah masih bergilir. Distribusi air bersih di Tarakan Barat dan Tarakan Utara kini sudah kembali normal. Sementara wilayah Tarakan Timur dan sebagian Tarakan Tengah masih menerapkan sistem distribusi bergilir, 2 hari mengalir dan 2 hari tidak. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya air baku, terutama di embung Binalatung Kampung 1.
4: Formasi itu sementara kita gilir, jadi 2 hari ngalir, 2 hari tidak. Tapi tentunya memang penggiliran ini pasti ada hambatannya. Karena ada hambatannya, kita beda dengan listrik.
5: Sunarto menjelaskan, saat distribusi kembali dialirkan, air tidak langsung mencapai seluruh wilayah. Air terlebih dahulu mengalir ke jaringan terdekat, kemudian secara bertahap menuju wilayah yang lebih jauh dan berada di dataran tinggi. Di Tarakan Timur, gangguan distribusi disebut terjadi hampir di seluruh wilayah, kecuali Pantai Amal.
6: Yang memang agak turun itu dari IPA Kampung 1 yang biasanya 303 ini menjadi 220. Kurangnya memang separuhnya enggak, cuman memang karena embung Binalatung ini sudah kritis, jadi terpaksa kami turunkan.
5: Untuk masyarakat yang terdampak, Perumda menyiapkan bantuan air melalui mobil tangki dengan koordinasi bersama Ketua RT. Sementara untuk jangka panjang, Perumda berencana menambah pompa pada 2027 untuk membantu menyalurkan air ke embung-embung yang mengalami kekurangan air baku. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti berita Paguntaka, disiarkan RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, Lapas Kelas 2 Tarakan Kalimantan Utara tidak menerapkan durasi kunjungan secara kaku. Meski aturan membatasi waktu bertemu hanya 15 menit, petugas melonggarkannya atas dasar kekeluargaan. Kembali Adinda Ramadhani melaporkan.
7: Aturannya sih dalam aturan undang-undangnya 15 menit, tapi karena kita di sini ya udahlah kita longgarkan aja gitu sesuai dengan jamnya.
2: Lapas Kelas 2A Tarakan Kalimantan Utara tidak menerapkan durasi kunjungan secara kaku. Meski aturan menetapkan waktu bertemu hanya 15 menit, staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kota Tarakan, Hendra mengatakan pihaknya melonggarkannya atas dasar kekeluargaan. Sabtu menjadi hari tersibuk dengan 250 hingga 300 pengunjung karena banyak instansi yang libur.
7: Terkait jam kunjungan itu pelaksanaannya pada pagi hari dilaksanakan ada dua sesi, itu pada jam 8:30 sampai jam 11 siang, dan juga untuk sesi duanya itu di jam 2:30 sampai jam 2:30 atau jam 3 maksimal sampai jam 3, dan itu dilaksanakan hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Di hari Jumat itu ditiadakan, dan ada lagi untuk di hari Sabtu karena mengingat hari Sabtu itu adalah kunjungan paling ramai di hari Sabtu karena banyak instansi yang libur, keluarga-keluarga anak sekolah mungkin libur juga. Jadi di hari Sabtu itu bisa kunjungan bisa sampai pengunjung datang itu sampai 200 sampai 250 300 bahkan. Nah, aturannya sih dalam aturan undang-undangnya 15 menit, tapi karena kita di sini ya udahlah kita longgarkan aja gitu sesuai dengan jamnya.
2: Keluarga warga binaan pemasyarakatan diimbau tetap menyesuaikan jadwal kedatangan agar semua pengunjung mendapat kesempatan bertemu dan kunjungan tetap tertib. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemudahan dalam mengakses bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi membawa angin segar bagi komunitas nelayan di Tarakan, Kalimantan Utara. Pasokan yang lancar dan sistem penyaluran yang makin tertata kini membuat mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu berhari-hari untuk mengantri BBM. Berikut laporan khusus disampaikan Esti Murdiastuti yang berjudul Asaku di Laut Biru.
8: Fajar baru saja menyingsing di ufuk timur. Tampak beberapa kapal nelayan bersandar di dermaga Kampung Nelayan Tanjung Pasir Tarakan, Kalimantan Utara. Bagi para nelayan, gemercik ombak adalah panggilan kerja dan laut adalah tumpuan hidup. Suasana pagi ini tampak cerah dengan air laut yang biru. Tidak ada lagi raut wajah cemas, tidak ada lagi antrian panjang berjam-jam yang menguras tenaga, dan tidak ada lagi barisan panjang jerigen kosong yang membuat harapan nelayan ikut mengering demi beberapa liter bahan bakar.
9: Yalah, berganti geleng lagi satu lah. Cepat.
8: Wajah Sarifuddin dan para nelayan lainnya tampak bahagia. Mereka baru saja mengisi penuh jerigen bahan bakarnya, sebuah proses yang dulu terasa seperti perjuangan panjang dan melelahkan.
10: Biasanya kami ke kota sangat susah. Yang SPBU laut kadang kita tidak dapat jatah. Kita ke darat yang di jembatan besi kadang kita susah juga. Kadang kita antri dan tidak dapat. Kalau dulu kita susahnya itu rekomendasi, Mbak.
11: Rekomendasi itu dari mana?
10: Dari perikanan provinsi. Borosnya lama. Sementara kita kadang nelayan ini, kasihan yang kecil-kecil ini kadang hanya 30 liter.
8: Sulitnya para nelayan di Tarakan mendapatkan bahan bakar minyak kini hanyalah tinggal cerita. Berkat kebijakan baru yang lebih terstruktur dan pengawasan yang ketat, pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan kini jauh lebih terjamin. Kebutuhan BBM yang tercukupi, sistem distribusi yang efisien, dan pendirian stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN di beberapa titik menjadi angin segar bagi kehidupan mereka.
10: Ya, alhamdulillah selama adanya SPBU itu, yang khusus untuk nelayan. Nelayan di pesisir ini sangat terbantu dengan adanya itu, karena kita tidak ke kota lagi. Nah, selama adanya ini kita tidak antri. Siapapun nelayan ke situ, khusus untuk nelayan, kalau sampai 100 liter kita tidak perlu rekomendasi apalagi. Dan selama ada ini, program Pak Jokowi dulu ya alhamdulillah, sangat terbantukan sekali.
8: Menanggapi kebutuhan nelayan, PT Pertamina Patraniaga Kalimantan Fuel Terminal Tarakan rencananya akan menambah 2 SPBN baru tahun 2026 ini. Menurut Sales Branch Manager Kaltimut 5 Fuel, Nabila Inanbarika Hartiana, saat ini SPBU untuk nelayan sudah ada 2, yaitu SPBN Tanjung Batu dan KP3 Lingkas Ujung. Inan menjelaskan, untuk kuota BBM nelayan jumlahnya sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan SPBU lainnya, karena pengaturan kuota sebenarnya dari BPH Migas dan tentunya sudah mempertimbangkan kebutuhan nelayan yang ada di Kota Tarakan.
12: Terkhusus nelayan sendiri itu, kami sih biasanya di SPBU itu biasanya melayani tergantung dari surat rekomendasi yang diberikan. Nah, untuk kuotanya, kuota tersendiri untuk nelayan itu tidak ada. Adanya itu kuota untuk masing-masing SPBU. Nah, kuota masing-masing SPBU ini masing-masing berbeda. Berbedanya ini tergantung apa? Tergantung dengan dia realisasi seperti apa, jumlah surat rekomendasi itu juga menentukan seperti itu, dan kemudian juga konsistensi dari penyalurannya seperti apa. Nah, itu menentukan dari jumlah kuotanya.
8: Inan pun menambahkan, saat ini Pertamina berkolaborasi dengan BPH Migas mengeluarkan aplikasi Xtar yang berguna untuk penerbitan surat rekomendasi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan BBM bersubsidi. Surat rekomendasi BBM ini untuk masyarakat yang berhak atas subsidi, yaitu usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, dan pelayanan umum.
12: Surat rekomendasi itu kan dimonitor langsung sama BPH Migas karena melalui Xtar itu. Xtar itu adalah aplikasinya langsung dari BPH Migas, sehingga harusnya terekap semua di langsung di pusat di BPH Migas. Nah, kalau dari kami sendiri, gimana cara monitornya? Kami bisa merekap dari surat rekomendasi yang masih SPBU. Jadi tiap bulannya itu kemudian direkap berapa sih jumlahnya. Kemudian kita cocokkan semua data transaksi. Kemudian kita juga lihat kondisi di lapangan seperti apa. Kemudian kita cocokkan sama kuotanya. Seperti itu kita cara monitornya sih.
13: 35 aja udah. 35 aja udah.
8: Hari beranjak siang. Kapal nelayan satu persatu kembali ke daratan membawa hasil tangkapan yang melimpah. Keluarga menyambut mereka dengan senyum yang sama hangatnya dengan sinar matahari.
14: Jadi harapannya apa nih Pak?
15: Ya semoga lancar-lancar aja.
14: Banyak dapat ikan. Ya,
15: banyak muatan. Nah kalau banyak muatan banyak juga pendapatannya. Nah kalau kurang muatan kurang juga pendapatan.
8: Di tengah perubahan zaman dan tantangan ekonomi, kemudahan akses BBM adalah secercah harapan. BBM bukan hanya sekedar bahan bakar, melainkan energi yang menghidupkan kembali semangat, menggerakkan roda ekonomi, dan memberikan senyum di wajah para penakluk samudra. Kisah ini adalah bukti bahwa perhatian kecil dari pemerintah dan PT Pertamina Patraniaga berdampak besar bagi kehidupan rakyat kecil yang sehari-hari bertaruh nyawa di tengah terjangan ombak.

0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Sekian berita Paguntaka.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan untuk selanjutnya akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan. Sembari menantikan Pro Dangdut pada pukul 13.30 mendatang.

Selain sebagai bahasa resmi dunia ke-10 yang diresmikan UNESCO, ternyata ada beberapa fakta menarik seputar bahasa Indonesia. Bahasa yang dikirim ke luar angkasa oleh NASA. Tahun 1977, satelit Voyager membawa dokumen berupa piringan emas. Piringan emas ini berisi kumpulan gambar, rekaman suara alam, musik, budaya, dan ucapan salam dari 55 negara. Dan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa terpilih yang ada di dalam piringan emas tersebut. Bahasa ke-9 terbanyak yang digunakan di dunia. Riset etnolog tahun 2021 mengatakan, penutur bahasa Indonesia hampir mencapai 200 juta orang. Setidaknya ada 52 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya sudah membuka jurusan bahasa Indonesia. Digunakan saat pelantikan wali kota Summersworth, Amerika Serikat. Tahun 2016, Dana S. Hilliard terpilih menjadi wali kota Summersworth. Yang menarik adalah, saat mengucap sumpah setia sebagai wali kota, ia menggunakan bahasa Indonesia. Merupakan peristiwa pertama kali dilakukan seorang pejabat publik di Amerika. Ini juga merupakan permintaan khusus Hilliard karena ia dekat dengan komunitas Indonesia di Summersworth.

Siapakah penyumbang oksigen terbesar di dunia? Bila Anda menjawab pohon, jawaban Anda kurang tepat. Pohon yang ada di muka bumi ini hanya menyumbang 20%, sedangkan penyumbang terbesar sampai 80% adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan berukuran sangat kecil, tersebar di seluruh lautan di dunia ini. Jumlah mereka ditentukan dua hal, yaitu sinar matahari dan makanan. Makin banyak sinar matahari, makin banyak makanan, maka jumlah mereka akan semakin banyak, dan di kawasan tersebut akan menjadi kaya akan oksigen.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Biar lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Murim.
1: Iya. Hati-hati. Ditangkap satpam lo.
2: Enggak.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 13.58 menit waktu Indonesia Tengah ya. Di luar sana sepertinya mendung, jadi ini akan cukup menguntungkan kalau yang mau weekend terus jalan-jalan ya. Nggak perlu panas-panasan ya, tapi ya belum tentu semuanya merata ya. Kadang ada yang mendung di daerah sini, di daerah sana masih panas ya. Tapi ya mudah-mudahan juga nggak hujan, karena kalau hujan tuh kadang-kadang acara kita bisa batal. Nah, pendengar, kami temani Anda di Pro Dangdut ya, rangkaian lagu-lagu dangdut yang sudah disusun Mas Ai, penata musik kita. Tapi Anda juga bisa nanti bergabung, kalau mau bergabung di 0821-5320-9845 ya. Kami juga sudah membuka kebersamaan di TikTok kita, live kita di RRI Tarakan. Jadi silakan kalau mau gabung di sini, cus ya, lari ke TikToknya, buka akun kita RRI Tarakan, nanti ketemu sama aku di situ ya. Oke, Pro Satu RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Oh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
0: Bro. Bapakmu nih.
2: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Pendengar dimanapun Anda berada, 97,9 MHz Pro 1 RRI Tarakan mengudara dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan. Kami masih dengan aktivitas Pro Dangdut ya, di mana kami juga menjumpai melalui live TikTok RRI Tarakan ya. Jadi ada beberapa lagu yang sudah dihadirkan dan kali ini masih samar-samar di ruang dengar kita ada Kehilangan dari Roma Irama. Setelah ini akan hadir Mansur S dengan Jangan Pura-Pura, lalu juga ada Maggie Z ya. Jadi untuk Anda semua yang masih bersama kami, tetap setia di 97,9 MHz ya, sampai nanti pukul 3 sore atau pukul 15, lagu-lagu ini masih akan menemani Anda dalam format Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi yang sudah mulai dengan aktivitas sorenya nih, karena sudah jam-jam menjelang sore ya, biasanya sudah ada persiapan. Apalagi yang namanya hari Sabtu ya, akhir pekan, wah biasanya ada aktivitas yang berbeda dari biasanya. Ada gerakan tambahan ya, kalau hari-hari kerja kan mungkin nggak terlalu excited ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tambahan, udah keburu capek, udah keburu habis energinya untuk kerjaan. Nah jadi biasanya aktivitas yang kaitannya dengan menyenangkan diri, memanjakan diri, atau membahagiakan diri itu biasanya ditaruh di akhir pekan ya. Jadi harapannya ya untuk cuaca, kesehatan, itu semua bisa mendukung Anda untuk bisa having fun sore sampai malam hari ini ya. Apalagi yang sedang menikmati waktunya dengan orang-orang tersayang. Baik pendengar, di momen ini juga saya mohon pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda, karena ini akan hadir beberapa lagu penutup sampai nanti pukul 15 sebelum akan hadir Agus Maulana yang akan meneruskan tugas saya menemani Anda. Sehat-sehat semua ya, mohon maaf, mohon maklum kalau ada salah dan hal-hal yang kurang berkenan selama Evi menemani Anda semua. Kita jumpa kembali pada edisi siar berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di sore hari ini ya. Hawa-hawa akhir pekan sudah mulai terasa, yang artinya sudah waktunya kita mengisi energi ya, setelah selama 6 hari. Ya, 6 harian ya, energinya tersedot, terkuras habis dalam tugas-tugas kehidupan kita. Dan seperti biasa hingga pukul 20 pendengar waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program yang seperti biasa akan kami hadirkan di sore hari ini. Mulai dari Lintas Banjar Nusantara ya, dan sebelumnya akan kami hadirkan juga Gen Radio di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, sejumlah informasi juga akan kami perbarui untuk Anda di sore hari ini, sore Sabtu ya, tentunya dengan sajian lagu-lagu untuk menemani aktivitas ataupun ya liburan di sore Sabtu Anda. Dan pendengar, lagu pembuka menemani jumpa kita pada sore hari ini, kita jedak-jedukin dulu ya dengan Project Pop dengan Pacarku Superstar.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah bau-bau akhir pekan ya pendengar ya, yang artinya adalah kita harus melis ya agenda-agenda apa saja yang sekiranya bisa kita isi untuk hari Minggu esok. Dan salah satunya ya pendengar ya, alternatif untuk Anda apalagi penyuka film, bisa datang ya sendiri ataupun bersama keluarga ataupun teman untuk nonton film sama-sama di bioskop terdekat Anda. Dan di Oktober ini ya pendengar, sudah ada beberapa film, khususnya film besutan dari sineas dalam negeri. Beberapa di antaranya sudah tayang ya kemarin tanggal 1 Oktober, kemudian ada juga 2 Oktober. Dua film yang sudah rilis ya, untuk yang pertama di tanggal 1 Oktober yaitu Warga Rusun 609. Di mana film ini mengisahkan seorang Arka yang diperankan oleh Morgan Oi, mahasiswa populer dari keluarga berada yang menjalin hubungan dengan Bunga yang diperankan oleh Ranti Maria. Hubungan mereka berubah setelah Arka terlibat dalam sebuah taruhan. Dan tidak lama kemudian pendengar, Bunga ditemukan meninggal dunia dan arwahnya mulai menghantui kamar 609. Para penghuni rusun ketakutan dan berusaha mencari cara untuk mengusirnya. Dan di saat yang sama mereka juga harus menghadapi ancaman relokasi. Masalah semakin rumit ketika ternyata Bunga masih memiliki janji yang belum diselesaikan dengan Arka. Kalau kita coba lihat ya pendengar ya, film ini tampaknya bergenre horor ya, dengan sedikit ada kritik sosial, yaitu bicara soal relokasi. Dan film berikutnya yang rilis satu hari setelahnya ya, ada berjudul Digger. Kali ini film besutan sineas internasional, di mana Digger dibintangi oleh Tom Cruise sebagai Digger Rockwell, yang mana pria yang dikenal sebagai orang terkuat di dunia. Namun kekuatan yang dimilikinya justru memicu bencana besar dan membuat dunia berada dalam kekacauan. Digger kemudian harus mencari cara untuk memperbaiki dampak dari kekuatannya sendiri. Dan berbeda dari sejumlah film Tom Cruise ya, yang identik dengan aksi penuh adrenalin ya, yang biasanya berbau film-film action ya. Nah kali ini Digger menggabungkan unsur komedi dengan kritik sosial dalam ceritanya. Nah itu dia pendengar ya, dua film yang bisa Anda nikmati ya, kalau masih ada di bioskop-bioskop Anda. Bisa nonton sendirian, bisa bersama keluarga, atau bersama sahabat tercinta.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan. Home. Worries always belong. Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Itu dia pendengar Bon dan Prakoso featuring Fade to Black dengan Keroncong Protol, yang mana baru saja Anda nikmati dari ruang dengar Anda pada sore yang cerah ini. Masih kita review pendengar ya, film-film yang akan dirilis di bulan Oktober ini. Dua film akan tayang pada 8 Oktober dan 12 Oktober. Di antaranya ada 4 Musim Pertiwi yang akan rilis minggu depan di tanggal 8 Oktober 2026. Di mana film ini menceritakan tentang seorang Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino yang kembali ke kampung halaman setelah 2 dekade pergi. Alih-alih disambut hangat pendengar, kepulangannya justru mendapat penolakan dari warga dan keluarganya. Hanya Mak Ira yang diperankan oleh Christine Hakim dan Bisma yang diperankan oleh Arya Saloka yang masih menerimanya. Pertiwi pulang untuk menghadapi masa lalu yang kelam dan perlahan mencari jalan untuk memulai kehidupan yang baru. Dan berikutnya ada film dokumenter Always Lalisa yang akan rilis di tanggal 12 Oktober. Yang mana film dokumenter ini mengikuti perjalanan Lisa selama 1 tahun ketika mulai membangun karir solo di luar Blackpink. Ceritanya memperlihatkan proses Lisa dalam menulis, merekam, hingga merilis album solo debut. Dan selain kesibukan bermusik pendengar, dokumenter ini juga menyorot tantangannya saat mencoba acting dan membangun bisnis sendiri. Kehidupan pribadinya di tengah sorotan publik turut menjadi bagian dari cerita, termasuk penampilannya di pembukaan Piala Dunia 2026.
1: Well, I saw this girl.

0: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Peringatan Pak Alsana masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Green Radio yang pada sore hari ini membawa topik tentang mengolah limbah menuai berkah.

Salam Lestari. Jumpa kembali pendengar bersama kami tim siaran Green Radio RRI Tarakan. Sahabat Lestari, sampah seringkali dianggap sebagai akhir dari sebuah barang. Namun, bagi masyarakat di Bumi Paguntaka, sampah adalah awal dari sebuah inovasi besar. Halo, saya Virgo. Dalam bincang-bincang Green Radio kali ini, kita akan menyelami bagaimana kreativitas mampu menjawab tantangan ekologi. Dipandu oleh rekan saya Gode Permana, kita telah menghadirkan sosok luar biasa, Bapak Sarji Sarwan. Beliau adalah Ketua KSM Ramah Lingkungan Kota Tarakan yang telah membuktikan bahwa limbah bukan sekedar kotoran, melainkan sumber energi masa depan. Mulai dari pupuk organik hingga transformasi sampah menjadi bahan bakar minyak dengan judul Mengolah Limbah Menuai Berkah. Tapi kita dengarkan dulu ya satu lagu bertema lingkungan dari Nugi berjudul Mulailah Dari Diri Sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa, saya Gode Permana. Program ini dapat Anda simak di FM 97,9 MHz, RRI Relay Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube RRI Tarakan Official, dan aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar dan pemirsa, kita akan berbincang bersama sosok yang begitu peduli dengan lingkungan, di mana beliau ini begitu prihatin dengan kondisi sekitar yang belum bebas dari masalah sampah, ya, masalah klasik di mana saja. Oleh sebab itu, beliau membentuk SKM atau kelompok sosial masyarakat, KSM, Ramah Lingkungan. Bersama dengan teman-teman, Pak Sarji mengolah sampah menjadi barang berguna dan juga sumber energi. Karena kiprahnya ini juga, Pak Sarji mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan lembaga lainnya dan juga diundang sebagai narasumber di berbagai pertemuan. Assalamualaikum Pak Sarji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana keadaannya?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Sehat. Siap. Alhamdulillah. Pak Sarji, kita ingin tahu nih sebelum membahas tentang sepak terjang Pak Sarji di pengolahan sampah. Ini Pak Sarji ini lahir dan dibesarkan di mana, Pak?
1: Saya lahir di Tarakan.
0: Oh.
1: Tanggal 6 Juli 1952. Jadi
0: tanggal berapa, Pak?
1: 52.
0: Tanggalnya?
1: 6 Juli.
0: Wah, baru ulang tahun dong.
1: Lupa saya, Pak, kalau ulang tahun.
0: Iya. Oke, alhamdulillah, tapi masih tetap sehat, Pak, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Jadi sejak lahir sampai sekarang ditarakan terus ini, Pak?
1: Enggak. Jadi tahun 68 akhir saya ke Balikpapan untuk sekolah sampai dengan tahun 71 akhir. Okay. Kembali ke Tarakan, kemudian saya bekerja dan tahun 75-76 saya dipindah ke Bunyu. Kemudian tahun 95 saya kembali ke Tarakan sampai sekarang.
0: Oke. Jadi sekolahnya ada yang di Tarakan, ada yang di Balikpapan.
1: Benar.
0: Oke. Kalau boleh tahu sebelum mengelola sampah ini pekerjaan sebelumnya apa nih, Pak?
1: Pekerjaan saya ya di perusahaan itu.
0: Perusahaan ya.
1: Di Pertamina di Bunyu.
0: Oh, Pertamina. Oke.
1: Nah, setelah saya resen, saya pulang ke Tarakan, kemudian saya beraktivitas ya secara individu, saya mulai tahun 2003. Karena saya pada saat itu mendengar, melihat, kemudian saya berbuat dan mendapat.
0: Apa yang membuat Pak Sarji itu resah dengan masalah sampah ini, Pak?
1: Sebenarnya resah juga sih enggak, Pak, ya. Tapi bahasa yang tepat itu pertama karena rasa prihatin aja, Pak. Prihatin dengan kondisi lingkungan yang mana saya sendiri juga merasakan aroma tak sedap di mana-mana tempat. Sebenarnya kita nggak usah mencari salah, saling menyalahkan. Itu nanti yang ketemu salah. Jadi dengan rasa prihatin itulah saya ingin berbuat, tapi berangkat dari nol.
0: Oke.
1: Makanya saya tanya, ya itulah Pak, dari mendengarnya tadi, terus saya bertanya sama orang yang mengerti.
0: Oke.
1: Pertama itu saya mengawali dengan membuat kompos dan media tanam, beraktivitas dengan lingkungan sekitar. Dan kita ketahui, makin banyak jumlah penduduk, makin banyak jumlah aktivitas, maka jumlah sampah akan bertambah. Dan kita ketahui juga, manakala sampah itu diolah, akan mendapatkan nilai ekonomis untuk keperluan kita sendiri. Dan dampaknya juga akan membawa keasrian di dalam lingkungan kita. Kita juga tidak akan bisa melepaskan dari keterikatan dengan lingkungan. Maka setiap individu berkewajiban memelihara keharmonisan dan akrab dengan lingkungan sebagai bagian yang memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu.
0: Jadi mengawali Bapak itu mengolah sampah, artinya Bapak tuh sudah lanjut gitu Pak ya, usianya gitu ya. Nah sure. Maksud saya kok keinginan ingin, tadi pengetahuan kan nol ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi masih mau belajar gitu. Ini sumber-sumber informasinya dari mana? Dari Google atau dari orang di dekat?
1: Dari salah satu saya sebut namanya okay, Pak ya. Okay. Itu Pak Hendro, guru SMA dulu, SMA 2.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya bertanya.
0: Enggak malu Pak ya?
1: Kenapa harus malu Pak?
0: Karena kan Bapak lebih tua nih.
1: Loh, kalau ilmu itu kan enggak melihat sama umurnya Pak.
0: Oke. Okay.
1: Sekalipun yang lebih muda, justru punya ilmunya.
0: Iya.
1: Karena saya terjun ke dunia lingkungan itu kan bukan bidang saya. Awalnya saya kan dunia migas.
0: Iya.
1: Jauh Pak ya. Nah oleh karena itu beliau sangat setuju. Ayo. Ya seperti itu Pak.
0: Iya.
1: Akhirnya berbuatlah. Namanya juga belajar kan tidak mesti harus benar.
0: Pengetahuan apa itu Pak awalnya yang diberikan?
1: Pupuk Pak.
0: Pupuk.
1: Iya.
0: Okay. Kompos ya.
1: Iya. Akhirnya belajar dengan waktu yang nggak begitu lama, alhamdulillah berhasil dan bisa punya nilai jual. Awalnya
0: itu masih sendiri Pak?
1: Masih sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Masih belum masuk ke dalam kelompok. Karena kelompok itu kan diawali tahun 2008.
0: Okay.
1: Sementara saya berupaya belajar itu 2003.
0: Cukup lama Pak ya rentangnya ya.
1: Yeah.
0: Sendirian ini ya.
1: Sendirian. Tapi okay. Kan tidak berbicara skala besar.
0: Oke. Okay. Nah kalau boleh tahu nih sampah-sampah apa aja nih yang Pak Sarji kumpulkan ini?
1: Kalau yang kondisi sekarang Pak itu ya semua sampah.
0: Kalau awal dulu.
1: Kalau awal dulu saya hanya mengolah sampah organik aja okay. Pak.
0: Bentuknya ya. Apa itu sampahnya?
1: Ya kayak sisa-sisa
0: makanan.
1: Makanan, sisa-sisa sayur.
0: Oke. Okay,
1: yang ya daun ataupun sayur buah yang tidak layak dikonsumsi itu kami ambil, kita olah, jadikan pupuk sesuai dengan ya seperti campuran-campurannya kue kambing, kue sapi seperti itu okay, Pak
0: okay. Ini sampah makanan, sampah daun itu kalau diolah itu dijadikan satu apa masing-masing punya olahan sendiri-sendiri Pak?
1: Kalau saya dulu jadikan satu aja.
0: Jadikan satu ya.
1: Cuma kan ditambah dengan namanya starter. Starter itu bisa ditambah dari misalnya areng. Dari serbuk kayu kita iya. Bikin areng. Kemudian humus. Plus kue sapi. Kue kambing. Nah itu kita fermentasi.
0: Oke. Okay. Ini agak sedikit teknis. Itu setelah difermentasi, apakah langsung dipakai? Atau nunggu dulu tuh, diram dulu istilahnya?
1: Oh enggak Pak, jadi kita olah, kita balik, itu kira-kira 4 hari, 5 hari sekali. Jadi sampai kurang lebih 3 minggu baru jadi.
0: Oh.
1: Ya, pengertiannya begini Pak, kompos itu proses biologis, mikroorganisme, padat organik.
0: Yeah.
1: Dipercepat untuk menjadi bahan stabil yang menyerupai humus. Jadi humus itu sebenarnya juga kompos,
0: iya.
1: Cuma proses alami. Kalau ini dipercepat untuk mengurangi jumlah sampah, Pak.
0: Iya.
1: Mengarah ke situ dengan beberapa orang yang ngerti dalam teknologi. Kalau saya kan belajar, Pak.
0: Iya.
1: Jadi istilahnya mengurangin gas rumah kaca itu tadi, Pak.
0: Oke. Okay. Jadi setelah 3 minggu baru itu bisa dimanfaatkan Pak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Itu sama seperti yang kalau saya lihat-lihat di toko-toko kayak di pasar itu kan ada jual-jual pupuk. Seperti yeah. Itu hasil akhirnya Pak ya?
1: Iya, yeah. Jadi orang kan awalnya itu karena tidak tahu.
0: Iya. Yeah.
1: Karena tidak mau.
0: Oke. Okay.
1: Karena merasa jijik. Padahal barang-barang yang ada di kios, bahkan ada yang di minimarket itu dari sampah Pak. Ya contohnya tadi pupuk.
0: Iya.
1: Kan ada di minimarket dijual.
0: Betul. Sudah dikemas ya.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan punya nilai tinggi kan Pak. Apalagi si pengolah ini tadi mampu menciptakan tanaman-tanaman yang sifatnya untuk tanaman hias, akhirnya jadi punya nilai tinggi kan, Pak? Ya seperti itu.
0: Nah, ini kan kalau kita berbuat itu kan pasti ada yang menilai. Misalnya orang-orang dekat lah, nih bagaimana nih dukungan anak, istri dengan apa yang Bapak lakukan?
1: Kalau anak, istri ya mendukung aja. Cuma apa seperti yang penting Bapak happy, jangan kayak tertekan dengan kegiatannya itu. Artinya bekerjalah, beraktivitaslah, tapi jangan sampai oper gitu loh, Pak. Maksudnya waktunya istirahat ya istirahat.
0: Mereka tidak membatasi dan tidak melarang, Pak ya. Sejauh itu positif dan Bapak bisa menikmatinya.
1: Betul.
0: Silakan.
1: Iya.
0: Kalau masyarakat gimana, Pak? Ini kan sampah ini kan ya itulah, kadang orang kan jijik.
1: Iya, kalau tahu namanya masyarakat itu kan orang banyak, Pak.
0: Iya.
1: Apakah itu dari latar belakangnya, dari mana, backgroundnya kayak apa, karakter tipikalnya, tentu nggak sama. Jadi kalau berbicara tentang sampah kaitannya dengan warga, awalnya juga ada yang juga mendukung, ada yang seperti apa ya,
0: cibir,
1: seperti nggak ambil mumet gitu nama. Tapi setelah pelan-pelan bertahap, secara bertahap berbenah. Ya. Jadi saya tidak mengatakan orang yang kurang setuju itu salah, enggak.
0: Ya.
1: Itu haknya kok, Pak. Tapi kan kita sifatnya mengajak, ayo berbenah. Enggak ada kata salah, enggak ada saling menyalahkan. Lama-lama ya alhamdulillah, satu kelurahan mendukung.
0: Satu kelurahan apa ini? Kampung 6?
1: Kampung 6.
0: Oke. Awalnya enggak, Pak ya? Mungkin RT Bapak aja kali?
1: Enggak, ada beberapa warga RT lain juga mendukung, apa positif dalam penilaian kegiatan.
0: Bentuk dukungannya warga ini apa, Pak?
1: Ya kayak membantu informasi ke warga yang belum melaksanakan, kemudian membantu biaya operasional setiap bulannya. Bahkan warga juga ada yang membantu dalam pemilahan sampah.
0: Oke.
1: Sebenarnya sampah itu punya nilai jual, tapi disumbangkan ke KSM, disedekahkan untuk menambah biaya operasi KSM. Ini perilaku warga.
0: Berarti Bapak juga ikut mengedukasi masyarakat nih?
1: Nggih.
0: Jadi kan sampah itu kan ada organik, non-organik.
1: Yeah.
0: Nah, itu juga termasuk Bapak mengedukasi mereka, sehingga mereka sampahnya mereka pilah-pilah gitu, Pak.
1: Iya, yeah, benar sekali. Tapi namanya juga warga itu kan kesibukannya berbeda-beda.
0: Yeah.
1: Tapi ya alhamdulillah walaupun tidak dipilah, tapi sudah dikemas. Jadi saling memudahkan. Jadi petugas KSM yang menjemput sampah dari rumah ke rumah itu sudah terbantu sekali, sehingga waktu terutama, Pak, waktu, tempat, sehingga bisa rampung cepat.
0: Oke. Jadi masyarakat tinggal mengemas terus memberikan kepada Bapak atau Bapak menjemput ke rumah mereka?
1: Menjemput anggota kami.
0: Jadi tidak ada petugas DKPP ini ya yang ngambil sampah-sampah ke rumah
1: ada, warga? Ada, enggak ada.
0: Enggak ada ya?
1: Hanya saja petugas dari truk DLH itu menjemput di satu titik yang namanya transfer depo itu atau TPS 3R.
0: Itu memang sampah yang tidak bisa diolah oleh kelompok Bapak itu?
1: Masih bisa.
0: Oh, masih bisa.
1: Cuman kan namanya jumlah yang mengais sampah ini tidak kami aja, Pak. Bahkan dari kelurahan lain pun ikut mengaus. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan sejak awal sampai dengan saat ini itu berhasil.
0: Pak. Ini bukan persaingan, Pak ya?
1: Bukan
0: persaingan. Oke. Baik, Pak Sarji, cerita-ceritanya akan kita lanjutkan. Pendengar dan pemirsa, kita akan berbincang lanjut bersama Pak Sarji, seorang pegiat lingkungan yang mengolah sampah. Namun kita akan kembali setelah beberapa pesan-pesan berikut ini.
2: We here. keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Kita masih berbincang-bincang dengan Pak Sarji, seorang pegiat lingkungan yang masih tetap bersemangat di usia beliau yang sudah tidak muda lagi. Pak Sarji, kan Pak Sarji setelah beberapa tahun sendiri terus membuat kelompok. Yeah. Nah, ini kelompok apa nih Pak?
2: Jadi awalnya begini, karena dari pihak pemerintah dalam hal ini adalah kelurahan, melihat aktivitas saya dalam keseharian mengolah sampah, khususnya organik.
1: Oke.
2: Maka dari pihak pemerintah, yaitu dalam khususnya kelurahan, mengajak untuk membuat kelompok swadaya masyarakat yang namanya sekarang ya dari dulu KSM, kelompok swadaya masyarakat yang berbasis masyarakat juga. Maka terbentuklah KSM, terus didukung lagi dengan semua pihak, baik itu banyak pihak itu dari warga, dari kelurahan, dari DLH, dan dukungan juga dari Pertamina. Maka berkembanglah aktivitas kami sehingga berjalan sampai dengan kondisi yang sekarang ini, sampai ya yang Bapak katakan tadi, gaungnya kemana-mana, seperti itu Pak. Alhamdulillah ya, sampai sekarang juga dukungannya masih tetap. Sementara sekarang ini kalau kita hitung-hitung Pak, perbandingan awal kita mengolah sampah secara kelompok, itu kita data sampah itu jumlahnya 1 sampai 1,5 ton per hari. Okay. Dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk dan aktivitas warga, kondisi saat sekarang ini Pak sudah mencapai 5,5 sampai 6 ton per hari, khusus Kampung 6. Bayangin kalau kita tidak kendalikan, tentu akan kewalahan dari pihak pemerintah kota. Jadi ya cukup membantu sebenarnya Pak. Dan kami juga dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Tarakan Pak. Jadi banyak yang membina kami, kemudian ditambah lagi dengan tambahan ilmu yang dari dinas, yang dari perusahaan, kami juga dibina.
1: Pelatihan-pelatihan gitu.
2: Pelatihan-pelatihan itu.
1: Awalnya berapa ini jumlah anggota KSM Pak?
2: Awalnya cuma 3 Pak.
1: Tiga.
2: Sekarang ya boleh dibilang jumlahnya sudah 8.
1: 8. Ini kebanyakan anak-anak muda atau seumuran Bapak atau gimana? Seumuran saya?
2: Ya kira-kira pemuda zaman Jepang lah Pak.
1: Oke. Iya, iya, iya. Jadi orang-orang itulah ya, ya seumuran-seumuran yang sudah dewasa itu Pak ya. Tapi kinerjanya nggak diragukan Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Dedikasinya.
2: Karena kita membuat kelompok itu, kita berusaha, berupaya untuk menciptakan keceriaan di dalam
1: jadi
2: keseharian.
1: Jadi tidak merasa kerja, tapi kayak hobi gitu Pak ya?
2: Ya, jadi kita saling mendukung, tidak mesti harus saling menyalahkan, tapi namanya manusia Pak, bisa saja ada hambatan, misalnya ada urusan keluarga, anak, istri, ya kita berikan kesempatan itu, dan kita tutupin.
1: Jadi kelompok KSM ini punya semacam workshop gitu Pak, bengkel untuk mengolah sampah?
2: Ada.
1: Oke. Setiap hari itu aktivitasnya di situ ada?
2: Ada. Ya itu tadi, salah satunya ya memilah, mencortir, mengemas, mengolah, dan sampingannya ya itu tadi membuat biodiesel.
1: Oke. Belum ke situ Pak, kita membahas tentang peralatan. Peralatan-peralatan yang didapatkan tertentu gak mungkin buat sendiri kan. Nah itu dari mana nih?
2: Peralatannya
1: biayanya juga dari mana?
2: Sebagian peralatan itu juga dari pemerintah, dalam hal ini DLH.
1: Itu hibah apa harus dibalikin modalnya?
2: Hibah Pak.
1: Hibah ya, oke.
2: Kemudian juga dari Pertamina. ada beberapa alat yang dibantukan ke kami. Sebagian alat juga kami dibantu dari Pertamina itu untuk mendesain materialnya dari Pertamina. Ya sama aja bantuan Pertamina. Dan juga dibantu ilmu.
1: Oke.
2: Sampai belajarnya ke Bogor.
1: Sampai ke Bogor.
2: Iya.
1: Jadi Bapak ke Bogor ini?
2: Iya, waktu itu.
1: Oh iya. Nah, kalau boleh tahu ini output apa ini? Hasil-hasil dari yang Bapak olah ini apa aja nih? Selain kompos tadi yang diawali.
2: Selain tadi. Kompos itu ya terus tambahannya itu Pak. Biodiesel. Bioetanol. Terus biogas.
1: Oke, tiga.
2: Cuma biogasnya itu nggak bisa kita lanjut semenjak COVID itu, Pak.
1: Oke.
2: Karena saya juga membatasi untuk beraktivitas dengan kotoran-kotoran itu. Jadi ya sampai di situ aja. Cuman kita menggunakan dengan cara yang lain sehingga masih tetap eksis aja, Pak.
1: Biogas ini bahan dasarnya apa, Pak?
2: Biogas, ya kohe itu tadi Pak, kohe sapi itu.
1: Oke, kotoran sapi, kambing itu Pak ya?
2: Iya.
1: Oke, tapi sekarang sudah tidak berjalan ya?
2: Tidak berjalan.
1: Padahal ini bisa untuk energi, pengganti energi ya? Energi
2: betul,
1: fosil ya?
2: Bisa.
1: Ini potensinya di Tarakan besar nggak Pak?
2: Kalau di Tarakan ini ya tergantung sama yang mau membikinannya aja Pak. Terutama
1: kalau saya lihat itu kan sapi-sapi di Kampung 4, Kampung 6 kan banyak Pak ya.
2: Betul.
1: Sayang kalau kotoran
2: tapi kan
1: dimanfaatin.
2: Kita bisa melihat karena yaitu tadi faktor manusianya Pak. Apakah dia mau? Kan sekarang ini kan selalu mengharap.
1: Iya.
2: Dengan kemudahan kayak city gas sekarang gas sudah ke rumah-rumah. Sehingga merasa nyaman.
1: Okay.
2: Dia tidak berpikir manakala saat ada masalah maka terhambat. Nah ini kalau kita nggak usah berbicara tentang yang lainnya, berbicara tentang energi yang bisa dihasilkan yang lain, misalnya kayak briket, itu kan juga salah satunya. Sementara bahan baku di sekitar kita sangat melimpah. Mungkin
1: kaya ya sebenarnya kita Pak ya.
2: Sangat.
1: Tapi tidak pandai memanfaatkan ya.
2: Ya, enggak tahu saya.
1: Oke, Pak. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan masih ya bertanya-tanya tentang pengolahan sampah ini. Nah, tadi ada biogas, bioetanol. Nah, bioetanol ini bahannya apa, Pak?
2: Bioetanol ini bahannya cari yang gampang dan murah, Pak.
1: Oh.
2: Jadi kalau ada cara gampang dan murah, kita enggak mesti harus mikir harus mahal kan Pak?
1: Iya.
2: Bahannya tuh ya air biasa, kemudian ragi, kemudian gula.
1: Oh gitu?
2: Iya. Itu dipermentasi, nanti hasilnya untuk mendapatkan bioetanol ataupun alkohol, itu pun disuling. Tapi sekarang saya hanya fermentasi, tidak untuk disuling, sudah bisa dimanfaatkan untuk mengolah minyak jelantah menjadi BBM biodiesel.
1: Oke.
2: Jadi ini sepintas perbandingan harga Pak ya. Kalau kita mengolah minyak jelantah, katakanlah 50 liter, itu kalau kita menggunakan
1: gas,
2: bukan menggunakan alkohol atau bioetanol, itu per liternya 50.000.
1: Oke.
2: Sedangkan 50 liter minyak jelantah itu menggunakan 10 liter. Artinya biaya yang diperlukan untuk pengadaan alkohol ataupun bioetanol berarti kan 500.000, Pak.
1: Iya.
2: Tapi dengan mengolah sendiri raginya, gulanya, itu paling banter kita 50.000 untuk
1: sangat
2: mengolah 50
1: sekali,
2: liter minyak jelantah. Perbandingannya kan jauh. Nah ini yang sebenarnya mau kita tularkan kepada siapapun yang berkenan ikut terlibat, ikut berbuat
1: bisa menghemat Sangat banyak, Pak, ya?
2: Iya. Cuma hasil produk kami biodiesel itu enggak kami jual, Pak.
1: Iya, karena belum ada uji kelayakannya, Pak, ya?
2: Iya.
1: Dari laboratorium.
2: Dulu ada, tapi kan skala kecil, Pak. Nah, sekarang kalau kita berbicara skala besar, pertimbangannya bukan dari segi uji kelayakan, Pak. Tapi setiap produk itu tentu ada limbah.
1: Iya.
2: Nah, limbah itu juga kita pertimbangkan, terutama mengedepankan safety.
1: Lingkungan, ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Sedangkan saya sendiri belum mempunyai ilmu tentang berapa PPM untuk batas ambang toleransi. Itu kan pakar, Pak. Sementara saya kan bukan pakar. Ya, itu juga saya pertimbangkan juga. Okay. Jadi kami olah hanya sebatas untuk memenuhi keperluan mesin kami sendiri.
1: Baik. Jadi kalau dalam sebulan atau per minggu ini Bapak bisa mengolah minyak jelantah bekas itu berapa, Pak? Berapa banyak?
2: Kalau menurutin sesuai dengan kapasitas alat kami, kalau kita ambil terkecil aja, satu hari 50 liter, per bulan sudah 1.500 liter. Sangat banyak. Tapi karena kita sesuaikan dengan biaya operasional, biaya limbahnya, terus penggunaan di mesin kita sendiri, kita tidak mesti harus menjual. Kita cukup 50 liter per bulan jadi.
1: Dan itu untuk kepentingan sendiri saja?
2: Iya.
1: Sayang, Pak, ya?
2: Ya,
1: kalau dimanfaatkan?
2: Ya, kalau kita mau mengolah, mau dikemanakan.
1: Iya. Itu bahan biodiesel itu bisa dipakai untuk masak, Pak?
2: Sementara kalau untuk menyulut api aja bisa.
1: Oke.
2: Tapi ya inilah gimana caranya nanti saya bisa mendapatkan ilmunya untuk membuat kompor
1: dengan bahan dasar itu,
2: ya,
1: bahan bakarnya itu.
2: Cuma konstruksi sumbunya dan lain sebagainya kan belum mengerti. Sebenarnya banyak, Pak, energi-energi ini, alternatif.
1: Ini sebetulnya bisa, Pak, kerjasama nih, Pak, ya, dengan pihak-pihak lain, misalnya dengan universitas untuk menciptakan kompor itu.
2: Iya.
1: Tidak harus berdiri sendiri nih, Pak, ya, Sarji, ya.
2: Betul.
1: Iya. Oke, mengenai sumber-sumber

0: yang sendiri. Berbeda.
1: Nah, kalau Bapak kompos, biodiesel dan etanol ya.
0: Etanol.
1: Tiga itu aja ya.
0: Ya, okay. Termasuk biogas waktu itu, tapi sekarang sudah enggak mampu stuck karena waktu itu kan Covid. Lagian fisik saya kan sudah expired.
1: Iya. Tantangannya apa sih nih Pak kalau dalam mengelola sampah ini?
0: Gimana?
1: Tantangannya.
0: Tantangannya tentu ada.
1: Iya.
0: Tapi kita selalu berpikir positif aja lah. Yang maksud saya itu gini, siap kemauan pasti akan ketemu hambatan.
1: Iya.
0: Tapi dengan keuletan, kesabaran, semangat, tentu kita masih punya harapan keberhasilan tetap di depan.
1: Maksudnya gini, ketika kita ada tantangan, ketika orang lain mendengar, ah saya bisa nih bantu nih. Nah itu berbagi Pak.
0: Oh ya, itu sering terjadi.
1: Iya.
0: Tapi bukan berarti dinyinyirin sekarang.
1: Oh iya.
0: Tapi justru Pak atau Mbak, umumnya kan Kampung 6 kan manggil saya Mbah.
1: Oke. Okay,
0: Mbah, Mbah ada masalah Mbah. Aman. Kalau ada masalah ngomong Mbah, nanti kami bantu seperti itu.
1: Iya. Banyak masyarakat yang bersikap seperti itu Pak ya?
0: Banyak, sangat okay, banyak.
1: Alhamdulillah. Ya. Jadi masih banyak masyarakat yang membantu. Ya.
0: Soalnya kalau tidak dibantu masyarakat, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau ada masalah, misalnya contoh kecil aja, motor kami rusak, sedangkan biaya perbaikan kami ada saldo tapi tidak mencukupi.
1: Yeah.
0: Yaitu curhat saya ke warga, ke RT, ke kelurahan. Alhamdulillah dibantu.
1: Oke. Pak, selama ini ada nggak kelurahan-kelurahan lain yang mencoba belajar cara pengelolaan sampah dengan kelompok Bapak ini, KSM?
0: Ada, tapi nggak semuanya. Dan utamanya anak sekolah. Itu sering dari Borneo juga ada. Ya sebatas bertanya, saya akan menjawab apa yang saya mampu. Cuma untuk bukti realisasinya di daerah-daerah, saya tidak pernah kontrol, Pak.
1: Oke. Mereka hanya ingin studi banding, ya?
0: Ya, barangkali seperti itu.
1: Tadi saya baca juga, Bapak membagi ilmu di berbagai tempat. Itu di mana aja, Pak?
0: Di
1: luar Tarakan, kayak di mana gitu, di universitas mana?
0: Kalau yang di wilayah Kaltara, itu di Nunukan.
1: Oh, Nunukan.
0: Kemudian di Malinau. Dan untuk wilayah Tarakan sendiri tentunya ya
1: sudah banyak banyak.
0: Iya. Kemudian kalau di luar kota Tarakan, itu seperti di Balikpapan. Di Balikpapan itu hanya satu tempat, tapi yang lain datang mengumpul. Dan itu memang acara besar gitu Pak.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi ya wajar saja kalau pendengar itu kurang yakin karena penampilannya binarangka. Tapi setelah saya ngobrol, ngomong, dan bukti-bukti yang ada di dalam data, ya alhamdulillah mereka juga salut.
1: Iya.
0: Kemudian sering pernah diajak sekali ke IPB Bogor, Pak.
1: Sampai sana, Pak, ya?
0: Iya, sama Pertamina. Saya di sana suruh jadi MC, Pak.
1: Oh, jadi MC?
0: Iya.
1: Bukan jadi narasumber, ya?
0: MC maksudnya Mak Comblang.
1: Bisa aja, Pak Sarji. Iya, iya, iya.
0: Jadi, kalau dibilang narasumber juga terlalu tinggi, Pak. Karena saya bukan dari
1: pakar gitu ya.
0: Pakar, bukan dari
1: kalian praktisi, Pak.
0: Iya.
1: Yang punya pengalaman di lapangan.
0: Iya. Jadi bahasa saya bahasa pelaku.
1: Iya.
0: Jadi seperti itu, Pak. Ya alhamdulillah tanggapan dari pihak kampus, dari perguruannya, dari guru-gurunya apa dosennya, ya alhamdulillah positif.
1: Iya.
0: Kan gimana, saya ini kan enggak pernah kuliah, Pak.
1: Iya.
0: Masuk kampus ya baru sekali itu. Walaupun ditarakan ada, tapi kan saya enggak pernah masuk. Ya diajak

0: Pertamina masuk ke kampus. Kampus yang ya kelasnya kan wah menurut saya. Jadi bahasa saya,
1: Pak, kalau ada masyarakat yang ingin belajar sama Bapak, Bapak terbuka enggak membagi ilmu?
0: Insya Allah.
1: Insya Allah ya.
0: Iya, saya siap.
1: Base campnya di mana sih, Pak?
0: Kampung 6.
1: Kampung 6.
0: Iya.
1: Oke. 24 jam, Pak ya?
0: Udah.
1: Emang perlu, laporan ke RT.
0: Perlu tim out dulu, Pak.
1: Iya, iya. Bapak terbuka ya dengan kelompoknya ya, ya, kepada masyarakat yang mau belajar ya.
0: Boleh.
1: Oke. Terakhir nih, Pak, pesan. Pesan dan saran yang ingin disampaikan kepada masyarakat, generasi muda, ataupun juga pemerintah yang tertarik untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan pengelolaan sampah.
0: Ya, khususnya kepada warga, apakah muda, apakah tua, yang penting fisiknya bagus, apakah ibu-ibu atau kawula remaja putri, bangkitlah semangat, berbenah sebelum terlambat. Pencemaran lingkungan selalu menghantui kita.
1: Luar biasa. Iya, iya, iya, baik. Semoga ini bisa menginspirasi, karena sosok Pak Sarji yang dengan umur segini juga masih mampu berjuang dan mau berjuang, kita yang masih muda masa tidak malu dengan beliau ya. Baik Pak Sarji, terima kasih untuk berbagi ilmunya, semoga bermanfaat bagi masyarakat. Saya Gudi Permana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Inspirasi tiada henti. Sampai jumpa.

Luar biasa. Apa yang dilakukan Bapak Sarji Sarwan dari KSM Ramah Lingkungan adalah bukti nyata bahwa menjaga bumi bisa dimulai dari tangan kita sendiri, di lingkungan kita sendiri. Kita belajar bahwa inovasi tidak memiliki batas jika dibarengi dengan kepedulian. Saya Virgo Edi, pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak Sarji Sarwan atas inspirasinya dan rekan saya Gode Permana. Teruslah peduli, teruslah berinovasi, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di Grand Radio berikutnya.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di sore hari ini ya, mendekati pukul 17 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kembali kami hadirkan untuk Anda sajian informasi dari berbagai wilayah ya dalam lintas Banjar Nusantara ya.

0: Luz Santaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan juga Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Vira. Halo rekan Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore, amin. Alhamdulillah baik, dan juga rekan-rekan di Samarinda juga alhamdulillah sehat. Bagaimana di Palangkaraya sana?
0: Wah, luar biasa, kami alhamdulillah baik sehat. Mesti kabut masih ada nih di Palangkaraya, tapi lumayan baik dari kemarin. Kalau di Samarinda sendiri apakah masih kabut?
1: Di Samarinda kebetulan sore ini lumayan berangin dan juga gelap. Ini rekan amin, semoga segera turun hujan ya di Samarinda dan juga di wilayah lainnya ini.
0: Wah, luar biasa, amin, kita doakan ya. Baik rekan Vira, ada informasi apa dari Samarinda, Kalimantan Timur?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai pengetap BBM subsidi di Kalimantan Timur ini rekan amin.
0: Wah, ini cukup ramai juga diperbincangkan di Samarinda ya rekan Vira, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, pengetap BBM subsidi disorot. Warga pelosok sebut keberadaannya membantu distribusi di tengah terbatasnya akses SPBU. Reporter RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Persoalan BBM bersubsidi di Kalimantan Timur tidak hanya soal antrean panjang di stasiun bahan bakar umum. Di baliknya ada kebutuhan masyarakat pelosok yang jauh dari akses pengisian resmi sekaligus dugaan praktik pengetap yang dinilai mempersempit akses masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, Sarnelius Hanyek dalam program Halo RRI edisi Jumat 2 Oktober 2026 menilai keberadaan pengetap perlu menjadi perhatian karena sebagian menjual kembali BBM dengan harga lebih tinggi dan ia menyebut praktik tersebut bahkan berpotensi melibatkan kendaraan yang seharusnya tidak menjadi sasaran BBM bersubsidi. Sarnelius juga menyoroti kendaraan berplat luar daerah yang menggunakan BBM di Kalimantan Timur, yang menurutnya pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan ketersediaan kuota BBM bersubsidi yang terbatas.
3: Harga pertama itu ya lumayan mahal Bang Rizky, karena seenggak ini ada mafianya. Mereka datang ke warung-warung jual dengan harga tinggi. Nah akhirnya ya yang punya-punya warung-warung kiosk di pinggir jalan, nama juga mau cari untung ya ditinggikan. Nah begitu juga apa pertalit itu 15.000. Nah, bervariasi kalau pertama itu 19.000. Pertama ini kita harus waspada di Kutai Barat ini. Ada pekerjaan oknum-oknum yang nakal. Mereka itu bisa mengoplos pertama dengan apa nama pertalit. Itu, itu kan kalau namanya orang perlu, bah. Tetapi namanya kendaraan itu tidak bisa dibohongi, Bang Rizky. Plat-plat apa namanya kendaraan yang luar daerah. Nah, mereka, saya tuh bingung juga, meski saya lihat taksi-taksi, platnya B, platnya DD. Nah, mereka apa namanya, apa, usaha di Kaltim ini, bayar pajak di kampung halamannya, gasak lagi BBM kita kan. Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh apa namanya, pemerintah kita.
2: Namun persoalan pengetap tidak hanya dilihat dari sisi pelanggaran. Moran Adnan, masyarakat Morasiran, Kabupaten Kutai Kartanegara, warga di wilayah yang jauh dari SPBU mengatakan keberadaan pengetap justru menjadi bagian dari rantai distribusi BBM bagi masyarakat pelosok. Ia pun mencontohkan masyarakat di Morasiran yang memerlukan BBM untuk mengoperasikan perahu atau gubang sebagai sarana untuk mencari nafkah. Tanpa pasokan dari pengetap, aktivitas ekonomi masyarakat sekitarnya dinilai dapat berhenti. Moran Adnan mengaku harga BBM dari pengetap relatif tinggi, namun kondisi geografis yang membuat masyarakat di sana tetap membeli karena pilihan mendapatkan BBM secara resmi sangat terbatas. Di sisi lain, persoalan ini menunjukkan celah dari distribusi BBM bersubsidi. Ketika akses resmi terbatas, kebutuhan masyarakat justru bertemu dengan pasar informal yang menetapkan harga berdasarkan biaya dan keuntungan.
4: Oke lah, kita anggap sebagai pengetap. Di mana kan pernah salah satu anggota dewan yang di Karangpati, dia menganggap itu perbuatan ilegal dan itu melanggar undang-undang minerba kan. Nah, mereka tuh tanpa menyadari kita yang ada di Muara Siran itu tanpa ada pengetap, terus terang gubang kami tidak akan jalan. Gubang kami kalau kami mau melir ke Samarinda atau kami mau melir ke Muara Kaman itu kita harus pakai apa? Otomatis kan tentu ada pengetap, membawalah dia pertalet ke Muara Siran tadi walaupun harga itu sungguh sangat signifikan. Bagi kami tidak masalah, yang penting gubang kami bisa jalan. Nah, adakah di situ kan Pemkab setempat memberikan solusi? Ternyata tidak kan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat akar rumput, kita maunya itu kan hidup kita tuh kan hak sebagai warga negara tuh terpenuhi. Bahan bakar itu, gubang kami jalan, kami bisa di situlah mencari nafkah. Nah, di situlah mengurangi beban sosial bagi pemerintah.
2: Di sisi lain, Sarinius hanya meminta pemerintah dan BPH Migas tidak hanya melihat pengetap sebagai persoalan hukum. Pengawasan distribusi juga perlu mempertimbangkan pertumbuhan kendaraan, kebutuhan masyarakat, serta kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Timur. Sementara itu, Moran Adnan berharap masyarakat yang berada jauh di SPBU tidak dijadikan kambing hitam, yang menurutnya selama akses BBM resmi belum menjangkau wilayah mereka, pengetap menjadi salah satu pilihan yang membuat aktivitas ekonomi tetap berjalan. Moran Adnan meminta di satu sisi negara harus menutup kebocoran distribusi, di sisi lain akses energi bagi masyarakat pelosok juga tidak boleh terputus. RRI Rizky Multianto melaporkan.
1: Informasi dari Samarinda sore ini kembali kepada rekan Amin di Palangkaraya. Silakan Amin.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda. Kita doakan semoga kelangkaan BBM di sana cepat berlalu ya. Dan pendengar, Amin. Saya mengajak Anda selanjutnya menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Kota Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara, ada rekan saya Agus Maulana. Halo rekan Agus, gimana kabarnya?
1: Halo rekan Amin, kabar semua sehat dan alhamdulillah ya, pagi hari tadi sempat diguyur hujan di Tarakan, Amin.
0: Wah, syukurlah. Kapan kebagian Palangkaraya ya?
1: Gimana nih Palangkaraya? Tadi kan dibilang kabut ya, tapi kabar teman-teman sehat semua kan ya?
0: Alhamdulillah di kami semua yang bertugas saat ini dalam keadaan sehat, rekan Agus. Meski kabutnya masih ada, cuman intensitasnya berkurang dari yang kemarin. Cuman kayaknya ini termasuk tebal juga sih. Iya.
1: Iya, mudah-mudahan ada kembali. Gimana?
0: Ada sempat hujan kemarin, cuman sebentar aja, rekan Agus.
1: Jadi kurang berefek ya?
0: Kurang berefek sebenarnya. Baiklah, Agus. Iya. Ada informasi apa ini dari Tarakan?
1: Ada informasi di mana Lapas Tarakan ya longgarkan durasi kunjungan 15 menit atas dasar kekeluargaan, Amin.
0: Baik, silakan informasi ada selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Amin. Lapas kelas 2A Tarakan, Kalimantan Utara tidak menerapkan durasi kunjungan secara kaku. Meski aturan membatasi waktu bertemu hanya 15 menit, petugas melonggarkannya atas dasar kekeluargaan. Reporter Adinda Rahmadani menyampaikan laporannya.
2: Aturannya sih dalam aturan undang-undangnya 15 menit, tapi karena kita di sini ya udahlah kita longgarkan aja gitu sesuai dengan jamnya.
3: Lapas kelas 2A Tarakan Kalimantan Utara tidak menerapkan durasi kunjungan secara kaku. Meski aturan menetapkan waktu bertemu hanya 15 menit, staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kota Tarakan, Hendra mengatakan pihaknya melonggarkannya atas dasar kekeluargaan. Sabtu menjadi hari tersibuk dengan 250 hingga 300 pengunjung karena banyak instansi yang libur.
2: Kait jam kunjungan itu pelaksanaannya pada pagi hari dilaksanakan ada dua sesi, itu pada jam 8:30 sampai jam 11 siang, dan juga untuk sesi duanya itu di jam 2:30 sampai jam 2:30 atau jam 3 maksimal sampai jam 3, dan itu dilaksanakan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di hari Jumat itu ditiadakan, dan ada lagi untuk di hari Sabtu, karena mengingat hari Sabtu itu adalah kunjungan paling rame ya, paling rame di hari Sabtu karena banyak instansi yang libur, keluarga-keluarga anak sekolah mungkin libur juga. Jadi di hari Sabtu itu bisa kunjungan, bisa sampai pengunjung datang itu sampai 200 sampai 250 300 bahkan. Nah, aturannya sih dalam aturan undang-undangnya 15 menit, tapi karena kita di sini ya udahlah kita longgarkan aja gitu sesuai dengan jamnya.
3: Warga-warga binaan pemasyarakatan diimbau tetap menyesuaikan jadwal kedatangan agar semua pengunjung mendapat kesempatan bertemu dan kunjungan tetap tertib. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Amin informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Maulana dari Tarakan Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Selanjutnya, saya mengajak Anda menuju Kota Tonuntaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista, apa kabar?
1: Halo rekan Amin, alhamdulillah kabarnya baik. Di sini juga tadi barusan hujan deras nih sampai sempat mati listrik di sini. Di sana gimana kabarnya?
0: Aduh, kami masih menunggu hujan lagi yang deras juga kayak di Nunukan dan Tarakan ya, Amin.
1: Amin. Tadi bilang udah sempat hujan sebentar ya, jadi kabutnya agak mendingan.
0: Agak mendingan, tapi semoga aja cepat berlalu aja, kita udah nggak tahan ya, takut bermutasi ini gara-gara kabutnya
1: Iya,
0: luar
1: amin,
0: biasa
1: amin.
0: sekali.
1: Semoga
0: Baik,
1: segera turun
0: Rista.
1: hujan ya.
0: Amin. Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang masyarakat Nunukan yang turut meramaikan lomba olahraga tradisional dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27.
0: Wah, menarik dan seru nih kayaknya. Silakan informasi Anda selengkapnya, rekan Rista.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa, dari pelajar, guru hingga masyarakat umum, ratusan warga Nunukan turun meramaikan lomba bakiak dan asin, membuktikan olahraga tradisional masih diminati lintas kalangan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga masyarakat umum meramaikan lomba bakiak dan asinan dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27. Tidak hanya siswa, perlombaan olahraga tradisional ini juga diikuti guru dan peserta dari kalangan umum. Antusiasme lintas kalangan tersebut menunjukkan permainan tradisional masih mendapat tempat di tengah masyarakat. Ketua Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Kabupaten Nunukan Ayub mengatakan, tingginya partisipasi peserta menjadi gambaran bahwa olahraga tradisional dapat diterima oleh berbagai kalangan.
3: Karena ini mungkin olahraga tradisional yang baru dilaksanakan perlombaannya tidak sering ada, maka jumlah peserta ini cukup banyak. Dari kami, dari Portina hanya menargetkan 420 peserta, hingga kini sudah mencapai 60-an, sekitar 60 peserta dalam 60 tim dalam mengikuti perlombaan olahraga tradisional ini.
2: Ayub mengatakan Portina akan terus mendorong pelestarian olahraga tradisional dengan memperbanyak kegiatan dan jenis permainan yang diperlombakan. Menurutnya, olahraga tradisional perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar mereka mengenal sekaligus ikut menjaga warisan budaya tersebut agar tetap lestari.
3: Mungkin ke depannya kita akan menambah lagi jenis-jenis olahraga ya yang akan dipertandingkan, khususnya di olahraga tradisional, karena di wilayah kita perbatasan ini masih banyak olahraga tradisional dan juga yang cukup dinikmati.
2: Portina berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga olahraga tradisional tidak hanya menjadi bagian dari perayaan daerah, tetapi juga semakin dikenal dan dimainkan oleh masyarakat lintas generasi. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Kota Tanuntaka, Nunukan, Kalimantan Utara yang lagi berpesta merayakan HUT Nunukan ya, luar biasa, semoga berjalan lancar. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Faiza. Halo rekan Faiza, apa kabar?
1: Halo Amin, kabarnya baik dari Banjarmasin, Amin.
0: Wah, apakah udah ada turun hujan di Banjarmasin?
1: Belum. Tapi di beberapa daerah sudah turun hujan, malah katanya ada yang sampai ada yang membentuk es begitu ya.
0: Oh, begitu. Oke. Semoga kita cepat ketularan ya, kayak di
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Juga Tarakan juga ya. Baik Faiza, ada informasi apa dari Kota Seribu Sungai kali ini?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi embung atasi krisis air baku, Amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya rekan Faiza.
1: Terima kasih Amin. Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan pembangunan embung seluas sekitar 30 hektar dengan kapasitas tampung hingga 1,1 juta meter kubik air. Hal ini sebagai salah satu solusi menghadapi keterbatasan air baku saat terjadi kemarau panjang. Laporan Juma Muhammad.
2: YouTube membahas dan membicarakan terkait masalah pembangunan embung yang akan kami kolaborasikan dengan Kota Banjarmasin.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan pembangunan embung seluas sekitar 30 hektar dengan kapasitas tampung hingga 1,1 juta meter kubik air. Hal ini sebagai salah satu langkah solusi menghadapi keterbatasan air baku saat terjadi kemarau panjang. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Jamin HR mengatakan, pembangunan embung menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ketersediaan cadangan air baku sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih oleh PAM Banjarmasin. Selain embung, Pemko Banjarmasin juga menyiapkan perencanaan pembangunan jaringan perpipaan untuk mendukung sistem penyediaan air baku. Salah satu jaringan yang direncanakan memiliki panjang sekitar 8,7 km menghubungkan IPA 2 Pramuka dengan intake Pematang Panjang. Rencana pembangunan embung sebelumnya juga telah dibahas Yamin bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Gubernur mengapresiasi rencana pembangunan embung tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya pemerintah kota dalam mengatasi persoalan keterbatasan air baku.
2: Hanya wacana dan bicara saja, tapi ke depan ini bagaimana apabila terjadi kemarau yang sangat panjang, kita tidak lagi perlu bingung mencari air baku sendiri. Tentu apa yang sudah saya sampaikan, Pak Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin sudah memanggil saya, sudah YouTube membahas dan membicarakan terkait masalah pembangunan embung yang akan kami kolaborasikan dengan Kota Banjarmasin dan Kota Seribu. Tentunya saya sangat mengapresiasi Pak Gubernur ya, yang sudah peduli dan melihat kondisi ke depan, jangan lagi sampai terjadi seperti ini. Mudah-mudahan ini, saya minta direksi, saya minta komisaris juga untuk selalu komunikasikan lah ya.
3: Sebelumnya darurat air bersih akibat kemarau panjang tahun ini sangat dirasakan warga, terutama yang berada di daerah pelosok. Misalnya Akil Amun, warga Kuin Cerucuk yang mengaku gangguan air bersih telah dirasakan sekitar 3 bulan dengan kondisi air semakin asin dalam 1 bulan terakhir. Dalam sehari keluarganya membutuhkan sekitar 50 liter air untuk berbagai keperluan, sehingga bantuan air bersih sangat membantu kebutuhan rumah tangga. Dalam perhitungan teknis terbaru, kebutuhan anggaran pembangunan pipa sepanjang 8,7 km dengan diameter 800 mm dari IPA 2 Pramuka menuju intake Pematang Panjang diperkirakan sekitar 136 miliar. Sementara itu, pembangunan jaringan menggunakan pipa berdiameter 1.200 mm dari kawasan Gubernur Subarjo menuju IPA 2 Pramuka diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 200 miliar rupiah. Jumat Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Amin di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Faiza dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Luar biasa sekali, semoga bisa teratasi krisis airnya dan tentunya juga kemarau semoga cepat berlalu juga pendengar. Dan pendengar serta pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Satu Tubil mengatakan pembangunan koperasi Merah Putih sudah rampung. Namun proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan maksud saya bangunan dan sarana pendukung setelah dinyatakan lengkap. Kopdes akan selanjutnya dioperasikan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
2: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
1: Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana-prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KKNP. Mengemati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena sesuai dengan apa Perpres itu memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
2: Ia menambahkan keberadaan koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja, sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
3: Siapa yang ikut keanggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah, misalnya seperti gas LPG kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya. Ya kemungkinan kan pasti banyak yang akan jadi anggota kan gitu, menggodok kan. Artinya itu regulasi juknis juklaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan.
2: Ia menambahkan pemerintah daerah dan masyarakat berharap program Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya pendengar, laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: banyak amat paketnya, borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu, Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar masih di Prosat Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam minggu untuk Anda pendengar ya, yang ada di kota Tarakan tercinta, juga yang ada di Malinau, kemudian yang ada di Tanjung Selor, Bulungan, Tanah Tidung, Nunukan, dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Bagaimana kabarnya nih? Malam minggu, apalagi awal bulan ya, semoga diawali di bulan Oktober ini ya, diawali dengan mood yang baik, dompet yang baik, dan juga kesehatan lahir batin yang baik. Yang baru selesai sholat maghrib nih di jam sekarang ya, semoga ibadahnya lancar. Terus yang habis maghrib langsung buka HP, cek WhatsApp, cek Facebook, cek Instagram. Sebenarnya mau kemana sih malam minggu ini, buru-buru banget cek HP. Dan pendengar, kalau sudah malam minggu ya, biasanya suasana Tarakan sudah mulai berubah. Yang tadinya sore masih di rumah ya, mulai mandi, mulai pilih baju, pilih-pilih mana yang cocok. Juga mulai sisiran, mulai pakai parfum mana yang enak untuk dicium ya, dari penciuman kita. Dan untuk Anda pendengar yang malam minggu ini mau jalan sama keluarga, ada juga yang mau ketemu teman, ada juga yang mau cari makan, ada yang sekedar keliling-keliling menikmati suasana malam di kota kita tercinta, kota Tarakan ya. Selamat menikmati me time-nya. Selamat menikmati family time-nya. Selamat menikmati waktu bersama teman-temannya. Semoga bisa kembali mengisi energi ya, yang selama satu minggu ini terkuras habis. Dan untuk Anda pendengar yang sedang berkendara ya, santai saja, jangan terburu-buru, jangan kebut, apalagi biasanya ya suasana malam minggu itu di kota Tarakan kita, di titik-titik tertentu sudah mulai padat sama kendaraan. Dan yang sedang bersama keluarga, selamat menikmati waktunya ya, bersama keluarga, bersama kakak, adik, ibu, ayah, dan seluruh anggota keluarga tercinta yang ada di rumah. Dan yang sedang nongkrong bersama teman-teman, jangan lupa nih ya, untuk ngobrolnya jangan cuma sama HP ya. Karena nongkrong kan pengen ngobrol sama teman-teman ya, bukan sama HP. Dan pendengar, masih dalam Tarakan sore ini, kembali kami akan hadirkan ya update-update informasi untuk Anda, masih dalam Tarakan sore ini. Dan kembali kami hadirkan untuk Anda sajian lagu, kali ini dari Ihsan dengan Pergi Tak Meninggalkan. Siapa yang pergi?

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Berikan masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Netflix pendengar mengumumkan produksi The Watcher musim kedua akan segera dimulai. Produksi musim kedua serial misteri horor ini dijadwalkan berlangsung pada musim gugur tahun ini di New York. Dilansir dari Variety pada hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, musim kedua akan menghadirkan kembali sejumlah pemeran dari musim yang pertama. Ada Naomi Watts, ada Bobby Cannavale, ada Margot Martindale, dan Isabel Griffith yang dipastikan kembali memerankan karakter masing-masing. Dan kabar produksi musim kedua muncul sekitar 4 tahun setelah musim pertama ditayangkan. The Watcher pertama kali dirilis pada Oktober 2022 dan awalnya dirancang sebagai serial terbatas. Netflix kemudian memperbarui The Watcher pendengar untuk musim kedua di November 2022. Dan pembaruan ini diumumkan bersamaan dengan serial Monster karya Ryan Murphy dan Ian Brennan. Dan pendengar, The Watcher terinspirasi secara bebas dari kisah nyata sebuah keluarga yang membeli rumah baru. Setelah pindah, keluarga ini mulai menerima surat misterius dari seseorang yang menyebut dirinya The Watcher. Serial ini meraih perhatian besar ketika pertama kali tayang di Netflix, mencatatkan 125 juta jam tayangan pada minggu yang pertama. Jumlah ini meningkat menjadi 148 juta jam pada minggu yang kedua. Dan serial ini kemudian bertahan selama 5 minggu dalam daftar 10 besar global Netflix untuk serial televisi berbahasa Inggris. Performa musim kedua masih akan menjadi perhatian setelah produksi serial ini tertunda selama beberapa tahun. Pendengar, informasi ini kami kutip, kami lansir dari rri.co.id.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Dengan lagu dari band Si Hombing dengan Di Depan Mata ya, menjadi lagu penutup dalam jumpa kita dalam Tarakan sore ini. Saya Agus Melana pamit undur diri, namun jangan kemana-mana karena setelah ini rekan saya Jubeda akan menemani Anda tentunya dengan beragam program, informasi dan juga musik yang akan menemani malam minggu Anda. Dan pendengar, selamat malam ya dan selamat menikmati akhir pekannya.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Graha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, Mitra BNPB Pengoperasian Helikopter Bell L4, registrasi PKALE, melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target Berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target Berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindotama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, perlindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan perlindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asal lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih kedepanin banget kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu pas Seskap. Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandya Fandi, RRI Pro 3 Tasumudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
3: Betulan kita dapat gambarnya
0: Andong.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
0: butuh kesabaran.
3: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
3: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
23: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
24: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
25: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
26: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
25: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
26: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
26: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
4: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
5: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
6: ada persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
5: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: think about what comes after or what came before.
1: Sulastri, silakan maju ke depan. Apa ini?
2: Spesi papaya leaf makeups, Chef.
1: Alias?
2: Oblok-oblok godong kates pedas, Chef.
1: Kamu bilang ini oblok-oblok godong kates pedas? Oblok-oblok daun pepaya pedas?
2: Iya, Chef.
1: Sini, kamu coba cicipin.
2: Salah.
1: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
2: Maaf, Chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
1: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih pemimpin.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semuanya. Gimana hari ini aktivitasnya, lancar? Aktivitasnya bahagia? Menyenangkan? Atau mungkin malah sebaliknya? Ya udahlah ya. Setidaknya ini adalah hari Sabtu dan malam ini adalah malam Minggu. Tapi ya mungkin enggak relate kali ya bagi kamu yang memilih untuk santai di rumah, lebih memilih bantal guling kamu dibandingkan kopi di luar sana yang lagi menunggu kamu untuk nyantai, relax lagi. Ya setidaknya minimal malam ini kamu bisa lebih menikmati hidup. Emang kemarin-kemarin gak nikmatin hidup? Nikmatin juga sih, cuman ya emang cara menikmatinya lebih gerasa gerusu aja ya. Pontang-panting aja cari cuan ya. Dan malam ini adalah waktunya kamu untuk yang gak habisin uang juga, ya minimal sisahkan uang kamu untuk sedikit bisa mendapatkan kenyamanan yang memang seharusnya kamu dapatkan dari segala hasil jerih payah yang sudah kamu kumpulkan. Selamat malam, ini kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang akan membuat Anda mungkin merindukan seseorang, relate dengan masa lalu, atau relate dengan masa sekarang, atau juga bahkan gak ngerti nih lagu apa. Tapi yang pasti akan ada selalu momen di mana Anda mendengarkan setiap bait dan juga irama lagu-lagu ini. Anda akan bisa memahami satu hal bahwa setiap lirik yang dinyanyikan oleh para musisi-musisi kita itu pasti ada makna dan juga pasti ada artinya. Ya minimal buat kamu yang relate bisa menghibur lah kan. Dan buat kamu yang gak relate ya minimal kamu tahu lah ternyata.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja.

0: Sulastri, silakan maju ke depan. Apa ini?
1: Spesi papaya leaf makeups, chef.
0: Alias?
1: Oblo-oblo godong kates pedas, chef.
0: Kamu bilang ini oblo-oblo godong kates pedas? Oblo-oblo daun pepaya pedas?
1: Iya, chef.
0: Sini, kamu coba cicipin.
1: Salah.
0: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
1: Maaf, chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
0: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih pemimpin.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Pendengar Perusahaan Utara Ken, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni mini drama. Malam hari ini dengan tema Laut Tak Pernah Lupa.
1: Aku anak dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
2: Dituduh aku macam-macam. Dicakap kau bukan anak dia.

0: Lama aku tak pijak papan ni, Mak. Bunyi dia pun masih sama. Berderit macam dulu. Dulu aku ingat bunyi ni biasa je. Rupanya dialah yang selalu temankan aku tiap malam. Bau laut pun tak berubah. Masin lekat kat dada.
1: Kalau dah lama meninggalkan tempat ni, jangan harap semua dapat sama seperti dulu lagi, Mira. Semua yang kau tinggalkan ni dah terbiasalah tanpa kau.
0: Memang Mak yang tak pernah mahu aku balik.
1: Mak tak cakap macam tu. Cuma hidup kau dah lain sekarang. Dah jadi orang kota. Engkau dah tak payah lagi terikat dengan tempat ni.
0: Terikat? Rumah ni, laut ni, ayah, mak, semua kat sini. Macam mana aku nak tak terikat? Mana Pak Rahman?
2: Aku ada je. Tak ke mana?
0: Pak Rahman, macam mana rasanya hidup dengan mak aku? Kenapa? Kenapa diam? Atau dari dulu memang banyak yang disimpan?
2: Kau balik nak cari apa sebenarnya, Mira? Kalau sekadar ziarah, duduklah baik-baik. Jangan ungkit hal lama.
0: Hal lama itulah yang buat aku balik lagi. Malam ayah jatuh tu, aku tak pernah lupa. Angin kuat, ombak bunyi lain macam. Tapi yang paling aku ingat, suara orang bertengkar.
1: Mira, cukuplah. Tak elok kau buka cerita tu lagi.
0: Kenapa tak elok, Mak? Sebab sakit? Atau sebab takut? Kenapa? Barang bapak masih ada. Jaring lama ni, parang dia, semua mak simpan rapi-rapi. Kenapa? Kalau betul dia jatuh macam yang orang kata, kenapa tak buang aja semua ni?
1: Jangan kau usik. Kau letak balik.
0: Mak simpan sebab sayang atau sebab rasa bersalah?
2: Nada kau tu jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati kau.
0: Rumah? Rumah yang penuh rahasia macam ni masih bolehkah dipanggil rumah? Aku jumpa orang lama kat hujung perlantar tadi. Pak Cik Karim. Dia cakap malam tu, dia dengar suara mak menjerit. Bukan jerit minta tolong, tapi jerit marah.
1: Orang tua tu dah nyanyuk. Jangan percaya sangat.
0: Kalau satu orang je cakap, aku boleh tak percaya, Mak. Tapi semua orang diam. Macam ada hal yang sama-sama disembunyikan. Aku anak dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
2: Kau nak tahu sangat tu untuk apa? Nak ubah apa? Orang dah tiada.
0: Sekurang-kurangnya, aku tak hidup dengan bayang-bayang. Setiap malam aku teringat, betul ke tak ada yang tolak dia? Betul ke tak dia jatuh? Betul ke tak tak ada siapa-siapa dekat dia? Betul ke tak ada yang tolak dia? Atau sebenarnya dia tak pernah jatuh sendiri?
1: Malam itu, ayah kau balik dalam keadaan mabuk. Dia marah. Entah apa yang dia fikir. Semua benda dia hempas. Pinggan pecah. Pintu
3: pintu ditendang. Aku diam je sebab dah biasa. Tapi malam tu lain. Dia ambil barang.
0: Barang?
3: Dituduh aku macam-macam. Dicakap aku berbohong. Aku selingkuh. Dicakap kau bukan anak dia. Dia angkat barang tu. Dia pandang aku macam aku bukan isteri dia, tapi musuh dia. Mak takut. Mak tak sanggup lagi dengan perangkuan

0: Mak, Mak tolak. Mak cuma tolak dia, Mira. Aku bersumpah. Aku cuma nak jauhkan dia dari aku. Tapi dia mundur. Terus jatuh celah dekat perahu. Dari tiang-tiang tu. Naik turun, badan dia terjepit dekat situ.
1: Dia cuba lepas. Aku dengar dia, tapi aku tak mampu tarik dia naik. Kami dah berusaha selamatkan dia, tapi nyawa dia memang tak tertolong lagi. Kami tak pernah rencanakan ini, Mira. Semua terjadi begitu cepat.
0: Jadi selama ni aku hidup dengan cerita bohong.
2: Kami tak nak berbohong. Kami cuma nak hidup je.
0: Hidup? Hidup atas kematian orang lain? Atas kematian ayah aku? Aku akan laporkan semua ni.
1: Jangan, Mira. Kami mohon.
2: Mira! Sampai hati kau ya. Nak mencari mak kau ni, nak.
0: Sampai hati mak bilang. Ya Allah, mak.
2: Sejak malam tu, Mira, setiap bunyi ombak besar, badai, aku dengar macam dia bangkit.
0: Mak, aku tak dengar apa-apa malam ini. Aku tak tahu apa-apa. Dan aku tak pernah balik ke sini untuk mencari jawaban semua ini.
2: Mira, jangan pergi, nak. Maafkan aku.
0: Untuk apa lagi, Mak? Silakan, silakan terus hidup dengan rasa bersalah bersama dengan laki-laki itu.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wah, kita spill dulu nih, ada film yang menarik yang mana terkait dengan trailer ya terbaru yang memperkenalkan kisah keluarga empat perempuan dari tiga generasi. Film ini itu dengan judul Desember Jani. Ini akan rilis, ternyata sudah rilis ya, pada tanggal 1 Oktober 2026. Film garapan Aryani Darmawan tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 10 Desember 2026. Wini merupakan ibu rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menyimpan rasa bersalah atas kepergian Julia dari rumah. Dan kesibukan Wini itu mencari nafkah dan juga membuat komunikasi dengan Jenny semakin berjarak. Dalam hal ini pendengar, cerita ini juga kemungkinan mengikuti perjalanan Jani yang mana selama 4 hari pada Desember yang dipertemukan dengan persoalan keluarga dengan berbagai generasi yang ada. Artis muda Cempa Putri berperan sebagai Jani, Sigi sebagai Wilama, dan Tuti Kirana sebagai Oma, serta Hori sebagai Julia. Keempat pemeran tersebut menjadi pusat cerita yang menggambarkan hubungan perempuan dari tiga generasi dalam sebuah keluarga. Nah, kenapa nih harus diinformasikan? Yang pasti adalah untuk mengisi waktu Anda, apalagi untuk Anda yang suka genre perfilman-perfilman yang dengan latar belakang kekeluargaan.

0: Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
0: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip. Jangan ya, Dek.

0: Aku maunya kamu ikut aku.
1: Aku gak mau. Jangan paksa aku dong.
0: Oh, jadi gini, kamu udah gak sayang lagi sama aku?
1: Aku sayang sama kamu, tapi pilihan tuh gak bisa dipaksain. Walaupun kita beda pilihan, yang penting kita gak beda tujuan. Sama-sama untuk Indonesia kan?
0: Iya deh. Jadi 14 Februari nanti, kita tetap kasih suara kan?
1: Tetap dong sayang. Kan 14 Februari 2024 hari kasih suara. Juga hari kasih sayang aku ke kamu.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ini sebelum kita masuk ke dalam lagu-lagu di Ruang Rindu di malam hari ini, ada lagi nih rekomendasi yang sangat menarik untuk Anda nikmati terkait dengan film GGLS Berapi-api judulnya. Ini merilis lagi trailer terbaru menjelang penayangannya di bioskop Indonesia. Trailer tersebut juga memperlihatkan kisah tiga sahabat yang berusaha mewujudkan cita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran. Dan juga mengikuti perjalanan sang aktor ada Rigen, Ananta Rispo, dan juga Rifki Hoyer sebagai tiga sahabat. Dan ketiganya juga mengikuti pelatihan bersama dengan Regu Alkucu Api sebelum menjalani berbagai tugas sebagai petugas pemadam kebakaran. Jadi ceritanya ini memadukan komedi dengan aksi para petugas pemadam kebakaran yang menjalankan tugas menyelamatkan. Kisah persahabatan tiga tokoh utama juga menjadi bagian paling penting dalam perjalanan mereka sepanjang film. Dalam hal ini juga pendengar, film ini menghadirkan lagu Api dan Mimpi dari band Bara Suara sebagai soundtrack resminya. Dan lagu tersebut juga dibuat khusus untuk memperkuat cerita perjalanan tiga sahabat yang menjalani profesi pemadam kebakaran. Nah, ada yang kepikiran gak nih? Kira-kira gimana ya ini petugas-petugas mas-mas damkarnya ini dijadiin film yang ada unsur komedinya? Apakah nanti saat memadamkan api terus lucu-lucuan main air? Bisa saja ya. Ini yang buat kita penasaran. Untuk itu pastikan Anda bisa menikmati karya-karya anak bangsa. Dan kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu di Ruang Rindu.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih?
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Truly, Madly, Deeply dari lagu One Direction. Jadi kalau kita dengerin ya satu lagu yang baru kami hadirkan. Ini terkait dengan perasaan luar biasa saat jatuh cinta dan rasa tak percaya bisa bersama dengan seseorang yang sangat dicintai. Ya pastinya seperti itu ya. Kita tuh akan menyerasa bahwa hidup itu tuh kayak bahagia banget. Apalagi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang benar-benar cintanya lebih besar daripada kita, sefrekuensi dan juga setara pastinya dalam banyak hal. Yep, poin-poin penting dari makna lagu ini itu terkait dengan rasa tak percaya dan kebahagiaan. Awalnya menceritakan terkait dengan kegaguman seorang yang merasa seperti bermimpi saat melihat orang yang dicintai tidur di sebelah mereka. Lalu lagu ini menggambarkan betapa besar dan dalamnya rasa cinta hingga mengubah hidup seseorang. Ada ketakutan sih di balik kebahagiaan itu, yaitu rasa takut jika semua itu hanya mimpi dan jika suatu saat ditinggal oleh orang yang tersayang. Tapi pada faktanya, dalam setiap kehidupan yang harus kita tahu bahwa segala hal yang manis, segala hal yang baik, kita akan selalu dipertemukan. Bahkan hal yang buruk juga kadang-kadang kita dipertemukan. Tapi yang pasti, semua itu pasti ada kalimat perpisahan. Mungkin mereka pergi, mungkin telah usai, atau juga mungkin telah tiada.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, ya, masih di ruang dengar Anda. Lagu Spend My Life With You ini diciptakan oleh Eric Bennett featuring Tamia, yang menceritakan terkait dengan seorang yang menerima dan juga menemukan cinta sejati dan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan orang-orang tercinta. Kalau Anda yang mengikuti Ruang Rindu di malam ini sudah pasti mendapatkan satu hal yang paling penting. Apa itu? Malam ini lagunya kebanyakan cinta-cintaan ya. Cinta sejati, hidup menua bersama, so sweet.

untuk berkomitmen penuh, hidup bersama dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Karena apalah daya perjalanan panjang, sama-sama bareng-bareng dalam waktu yang bertahun-tahun, gak ada komitmen, gak ada keinginan untuk hidup bersama, buang-buang waktu gak sih? Jangan ya dek ya. Ya, dalam lagu ini juga terkait dengan hubungan yang dijalani dan dipandang sebagai anugerah terbesar, di mana setiap detik bersama pasangan itu sangat berarti dan juga sangat berharga.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Serius sekali dok mana?
1: Aduh.
0: Keren sekali gak ada bikin tugas sampai sefokus itu.
1: Aduh Ren, tunggu so lama kelar. Mar ini gak kalah penting. Gak usah tau sus apa yang gak mau pilih. Sadikilnya semua pemilu tahu.
2: Oh no.
0: Aduh cilaka ini. Semua pemilu kak tukang? Nah tenang Deo, kita so ada pilihan.
1: Hah? So ada? Semudah itu gak ada pengenapnya pilihan?
3: Iya, caranya mudah saja. Cari tahu caleg dan parpol di daerah pemilihanmu. Lihat profil dan latar belakangnya. Cari tahu prestasi dan tugas kerjanya, juga visi misinya. Apakah sesuai dengan harapan kamu sebagai pemilih pemula?
1: Hi, biasa jodang tuh Randy, kayak panganan serupa iklan radio begini dang.
0: Hi, ini kan memang iklan layanan masyarakat.
1: Jadi, ayo tentukan pilihanmu sekarang juga. Digerakkan cerdas memilih menuju pemilih cerdas.

0: Perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: Mbak, berhenti, Mbak, berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
1: Mbak buang sampah di sungai. Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo to Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Lah ya, mulut to Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

0: Eh, lagi ngapain sih? Serius amat?
1: Ini nih, lagi nyari nomor si Rudy, mantan aku.
0: Mana ya? Perasaan aku masih simpen deh. Idi, ngapain sih simpan nomor mantan? Lebih bagus kamu tuh simpan nomor telepon darurat.
1: Hah? Nomor apaan tuh?
0: Nomor-nomor penting, misalnya nih ya, ambulans, pemadam kebakaran, polisi, SAR atau Basarnas, PLN, dan posko kewaspadaan nasional.
1: Oh iya ya, untuk jaga-jaga kalau keadaan darurat kan?
0: Nah, itu pintar. Nomor darurat juga biasanya singkat aja sih, cuma 3 angka agar mudah diingat dan dihubungi kapan saja. Makanya, nomor penting ini wajib ada di ponsel kita loh.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Aduh.
1: Bermain gadget saat berkendara beresiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah sudah mengeluarkan larangan penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yuk, nggak main gadget saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Dan saat lagi memancar kami FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz serta AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sajian lagu-lagu rohani sudah kami hadirkan mengawali religi pagi untuk edisi 4 Oktober 2026. Dan saat ini pukul 5 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan untuk Anda religi pagi Kristen.

Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera dalam kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat dan salam sejahtera untuk kita. Saya ucapkan shalom, selamat pagi buat kita dimanapun kita berada pada saat ini. Sama dengan saya Yunus Sama'a untuk mengawali seluruh rangkaian acara pendengar setia dimanapun berada pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Dan biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita dan memberikan kita kekuatan dalam menjalani terus kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih buat pertolongan Tuhan pagi hari ini. Kami boleh ada kuat sehat, kami tahu semua karena cinta dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah lepas dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami boleh terhubung kembali dengan suara Tuhan pagi hari ini melalui siaran rohani Kristen pagi hari ini. Dan kami minta Tuhan tuntun menyertai kami. Setiap firman yang akan kami dengar boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Bahkan hamba-Mu berdoa buat pendengar setia dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Siaran ini Tuhan berkati sehingga mereka boleh mendengar dengan baik, dan setiap apa yang kami alami kami boleh menerima jawaban dari setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami siap memulai mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dengan satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan shalom, sejam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi perkenalkan saya Yunus Sama'a. Bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan kita boleh ada pagi hari ini. Kita tahu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena pertolongan Tuhan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pendengar setia dimanapun kita berada pada pagi hari ini, sebelum saya menyebutkan firman Tuhan, saya rindu untuk membacakan firman Tuhan dan kita akan renungkan bersama-sama. Setelah saya baca firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian untuk menjadi bahan perenungan untuk kita sama-sama. Firman Tuhan yang akan saya ambil pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 ini adalah firman Tuhan yang sering kita dengar. Tapi kita ketahui bersama bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap saat dan setiap waktu. Dan untuk itu kita akan dengarkan bersama-sama. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan ini dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Saya baca ayat 8 dan 9 dalam nama Tuhan Yesus. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanku. Tetap demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita renungkan firman Tuhan ini, kita akan dengarkan satu pujian untuk menguatkan iman kita.

Oke, baik, kembali dengan saya. Puji Tuhan kita sudah mendengarkan satu pujian lagu yang juga menjadi bahan perenungan buat kita, bahwa ajar kami untuk mengerti setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, baik, Bapak Ibu pendengar setia dimanapun kita berada, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun kita berada mengalami situasi di mana Bapak Ibu berpikir bahwa Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa harus terjadi sesuatu yang saya tidak inginkan? Bukankah aku sudah berdoa? Bukankah aku sudah setia? Bukankah aku sudah berusaha? Bukankah aku sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Tapi toh kenapa hasilnya tidak seperti yang aku harapkan, gitu loh. Atau kita berpikir bahwa segala sesuatu yang saya sudah doakan, bahkan saya puasa, tapi toh hasilnya gak sesuai dengan ekspektasi saya. Pernahkah kita berpikir dan kita mengalami hal itu, Bapak Ibu? Kita semua mungkin pernah ada di titik itu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pelayan Tuhan pun mengalami hal-hal itu. Di mana kita ada di titik itu, malah kita bertanya, apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan apa yang menjadi doa saya. Saat rancangan itu gagal, rancangan kita gagal dalam kehidupan kita, apa yang kita anggap kita sudah doakan dan lain-lain itu gagal, jalan yang kita pilih itu tertutup, jalan yang kita pilih itu sebenarnya sudah bagus bagi kita, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau jawaban doa datang berbeda. Saya ingin ini, tapi kok kenapa jawaban doa saya yang datang ini dari yang kita bayangkan? Kita bingung, bahkan kita kecewa, sampai bahkan kita mulai ragu, kok tidak sesuai dengan ekspektasi saya, ya, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Namun firman Tuhan pagi hari ini telah kita dengar dari Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan mengingatkan suatu kebenaran yang menguatkan bagaimana cara kerja Allah tidak terbatas oleh pikiran kita manusia. Ingat ini, cara kerja Allah itu tidak terbatas oleh pikiran kita, malah justru seringkali kita tidak mengerti. Sekali lagi, justru malah kita sering tidak mengerti di situasi Allah sedang bekerja dengan caranya yang lebih indah dan caranya yang lebih dahsyat dari yang biasanya kita bayangkan. Nah, pagi hari ini saya berikan judul tema khotbah saya, cara kerja Allah melampaui pikiran manusia. Sekali lagi, judul kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, cara kerja Allah melampaui pikiran manusia. Bapak Ibu pendengar setia dimanapun kita berada, ayat kunci dari Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 itu adalah Allah sendiri menyatakan perbedaan yang tak terukur

antara cara Allah bekerja dengan cara kita. Sejauh langit, ya, sejauh langit tinggi di atas bumi, sejauh itulah hikmat yang Allah punya melampaui pemahaman kita. Seringkali pemahaman kita hanya sederhana, tetapi pikiran Allah itu besar. Nah, dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 di situ katakan bahwa tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya, dan tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu apa? Disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dikonek dengan firman Tuhan pada pasal 55 ayat 9 dalam kitab Yesaya. Dia punya pikiran tinggi seperti langit dan bumi, ya. Rancangan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Kita tidak pernah pikirkan itu. Nah, Bapak Ibu pendengar setia dimanapun kita berada, saya mau berkata bahwa Allah baik bagi kita. Apa yang Allah sediakan bagi kita jauh melampaui apa yang dipikirkan kita, yang kita bayangkan. Nah, dalam Roma pasal 1 ayat 33 juga dikatakan, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, dan alangkah tak tersalandingi keputusan-keputusannya yang tak dapat dilacak oleh jalan-jalannya. Allah punya cara berbeda untuk membuat kita baik. Ya, Allah membuat kita untuk kita mengerti dan memahami apa yang Allah mau dalam hidup kita. Nah, mengapa cara Allah itu melampaui pikiran manusia atau pikiran kita? Yang pertama, kita perlu tahu kita melihat sebagian, tetapi Allah melihat keseluruhan. Yang maksudnya apa? Kita hanya melihat saat ini aja. Kita hanya lihat sesaat aja. Sementara Allah lihat masa lalu, kini dan masa depan kita sekaligus. Kita fokus pada satu hal. Tetapi ingat, Allah melihat dampak jangka panjang itu. Nah, hal yang kedua, ukuran kita berbeda dengan ukuran Allah. Manusia memilih dari penampilan, keuntungan, instan, dan kenyamanan. Tetapi sebenarnya Allah memikirkan, ya, menilai dari kebenaran, kebentukan karakter kita, dan kemuliaannya. Ya. Hal yang ketiga, cara Allah itu, waktu Allah berbeda dengan waktu kita. Yang bagi kita terasa lama, tetapi bagi Allah tepat waktu, dan yang terasa berakhir malah justru menjadi permulaan dari setiap rencana Tuhan. Nah, kita lihat dalam contoh-contoh bagaimana Allah bekerja. Yusuf dalam kitab Kejadian pasal 37. Dia menderita, dan penderitaannya yang menjadi keselamatan dia. Pikiran manusia, anak kesayangan dijual saudaranya sendiri, dibuang ke negeri asing, malah dipenjara, ya kan? Ya, dipenjara tanpa kesalahan. Nah, ini akhir yang menyedihkan. Tetapi lihat cara Allah apa? Melalui perbudakan dan penjara, Yusuf dibentuk menjadi pemimpin Mesir, menyelamatkan keluarganya dan bangsanya dari apa? Dari kelaparan. Artinya apa? Kita, ya, bermaksud untuk jahat terhadap segala seseorang, tetapi apa? Allah mengubah menjadi yang baik. Apalagi siapa lagi? Musa. Ya, Musa diselamatkan di istana Firaun, ya. Pikiran manusia apa? Bayi laki-laki, ya, harus dibuang ke Sungai Nil. Harusnya Musa binasa dan paling tidak tumbuh dalam kemiskinan dan perbudakan. Tapi apa? Cara Allah apa? Putri melalui apa? Siapa? Putri Firaun sendiri yang mengasuhnya. Musa tumbuh di istana dengan pendidikan terbaik, sekaligus memiliki ikatan dengan bangsa-bangsa, ya. Persiapan sempurna menjadi pembebasan bangsa Israel, ya. Banyak lagi, ada Yosafat dan lain-lain, ya. Nah, penerapan untuk kita apa, Bapak Ibu pendengar setia? Berhenti membatasi Allah dengan logika kita. Kita nggak bisa melalui memakai pemikiran kita untuk membatasi rencana Allah. Jikalau sesuatu tampak mustahil bagi kita, itulah tempat Allah bekerja sebenarnya dalam kehidupan kita.
Pernah enggak kita berpikir bahwa enggak mungkin ini? Tetapi Allah punya cara kerja untuk menolong kita. Karena pikiran kita enggak bisa dilampaui oleh pikiran Allah, ya. Dan kedua, percaya saat kita tidak mengerti. Ini membuktikan iman bukan berarti paham hanya semuanya, ya. Melampaui, tetap memegang memegang Tuhan meskipun tak melihat jalannya. Allah punya cara, Allah punya jalan yang terbaik untuk kita. Tetapi tetap setia dalam proses yang di tengah proses yang ada. Seperti Yusuf, tetap setia saat menjadi budak dan tahanan. Hasilnya akhirnya apa? Indah. Tetapi prosesnya tidak mudah. Allah sedang membentuk karakter kita. Untuk itu Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita tetap ikut dalam proses Tuhan. Dan jangan pernah menyerah dalam kehidupan kita. Jangan pernah patah semangat saat jalan tertutup. Kadang Allah menutupi satu jalan pintu supaya membuka lebih banyak pintu buat kita. Rancangan Allah baik untuk kita. Untuk itu Bapak Ibu pendengar setia dimanapun kita berada, jikalau saat ini saudara-saudara sedang bingung atau kecewa atau merasa rencana hidup berantakan, ingat Allah belum selesai, Tuhan belum selesai dengan kita. Caranya mungkin tidak masuk akal sekarang, tetapi hasilnya pasti baik dan benar untuk kita. Mungkin kecewaan dalam diri kita, tetapi ingat Tuhan selalu baik. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalannya melampaui jalan kita. Percayalah, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan tunggulah waktu Tuhan yang terbaik, ya, yang Dia sediakan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita minta atau kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua pada pagi hari ini, pendengar setia dimanapun kita berada. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar belum menjadi kekuatan, pedoman dalam kehidupan kita. Ingat bahwa cara kerja Allah melampaui pikiran manusia kita. Jadi kita harus percaya bahwa apapun yang dilakukan Allah itu baik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu pendengar setia dimanapun kita berada, sebelum saya berdoa, izinkan kita mendengarkan satu pujian untuk kita tutup dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.

Oke, baik, kembali dengan saya pada kesempatan pagi hari ini. Kita sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar boleh menjadi kekuatan baru bagi kita. Ingat sekali lagi saya katakan bahwa pikiran Allah melampaui dari pikiran manusia. Apa yang Allah pikirkan itu yang terbaik buat kita. Untuk itu tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan menuntun kita. Sebelum mengakhiri program kita di Religi Pagi-pagi hari ini, mari kita berdoa dan kita minta tuntunan Tuhan terus menjaga dan melindungi kehidupan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat pertolongan Tuhan pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan hamba berdoa buat pendengar setia dimanapun mereka berada saat ini dalam mengalami kesulitan, dalam mengalami masalah yang dihadapi. Kami berdoa Tuhan terus tuntun, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Tuhan, semua masalah yang mereka hadapi, Tuhan tolong berkati sehingga mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Bahkan apapun menjadi pergumulan-pergumulan mereka saat-saat ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu ada dalam situasi dan keadaan apapun yang kami alami. Kami percaya rancangan-Mu baik bagi kami, bahwa apa yang kami pikirkan tidak pernah Engkau pikirkan yang biasa, tapi Tuhan luar biasa memikirkan yang terbaik bagi kami. Sekali lagi Abah juga berdoa buat bangsa negara Indonesia ini, memberkati pimpinan-pimpinan kami, pemimpin tertinggi sampai terendah, Tuhan berkati. Bahkan khususnya kota Tarakan, Tuhan memberkati, kondisikan daerah kami sehingga semuanya kami percaya Tuhan akan selalu ada dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami tutup setiap rangkaian kegiatan kami pada pagi hari ini dengan satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi dan shalom.

Pendengar di manapun Anda berada, baru saja Anda ikuti Religi Pagi Kristen untuk edisi hari ini 4 Oktober 2026. Ya, tarakan pagi ini kami hadirkan untuk menemani berbagai kegiatan Anda di pagi ini. Sajian lagu-lagu pilihan dan juga berbagai informasi akan menjadi sahabat setia Anda di Pro 1 Tarakan.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan religi pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Mana istri sih? Aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Pendengar Pro 1, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tarakan menemukan 51 data pemilih yang telah dilakukan proses penyaringan pada aplikasi Sidalih dengan kategori tidak memenuhi syarat atau TMS karena meninggal dunia. Selain itu, Bawaslu juga mencatat 3 data pemilih yang telah berstatus TMS pada periode sebelumnya. 1 data pemilih dengan status NIK tidak valid, serta 1 data pemilih yang masih berstatus aktif dan perlu dilakukan pencermatan lebih lanjut. Temuan ini disampaikan saat menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Triwulan 3 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tarakan pada Rabu lalu. Dan dalam rapat pleno ini disampaikan sejumlah saran perbaikan berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap data pemilih. Penyampaian saran perbaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan Bawaslu untuk mendorong agar data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan atas hasil pencermatan itu, Bawaslu Tarakan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Tarakan agar data-data yang menjadi catatan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan dilakukan pembaruan pada sistem data pemilih. Ya, Ketua Bawaslu Tarakan Riswanto SPD menyampaikan bahwa 56 data saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu merupakan bagian dari upaya memastikan proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkelanjutan dan berdasarkan hasil pengawasan di lapangan. Ya, itu dia pendengar. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id terkait 56 data pemilih TMS Bawaslu Tarakan rekomendasi perbaikan. Ya, hanya hitungan tahun begitu ya untuk perbaikan-perbaikan data memang dibutuhkan waktu yang cukup lama ya. Dan yang pasti untuk Anda masyarakat Kota Tarakan khususnya ya peduli akan data pemilih ya. Jadi ada proses-proses seandainya memang Anda harus keluar kota, harus pindah tugas ya. Ini juga akan mempengaruhi data pemilih yang untuk Anda yang mungkin entah keluarganya ada yang meninggal dunia ya. Ini juga harus dilaporkan begitu karena akan mempengaruhi untuk data pemilih. Jadi kepedulian masyarakat ya ini juga cukup dibutuhkan ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang mungkin saat ini juga belum melakukan laporan ya untuk pemutakhiran data ini bisa segera dilaporkan. Ya, berbagai informasi bisa dapat Anda baca pendengar di laman rri.co.id. Kami akan lanjutkan kembali sajian lagu-lagu pilihan di pagi ini. Pukul 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: 53 tahun pengemis jalanan.
1: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun pengangguran.
2: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun karyawan swasta.
3: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
4: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua

0: mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan berita sepekan olahraga.

Berita sepekan olahraga pagi ini edisi Minggu 4 Oktober 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita olahraga yang terjadi selama sepekan. Di antaranya, Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Bulungan siapkan program sekolah catur. Pemprov Kaltara dialokasikan 2 miliar rupiah untuk mensukseskan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2 Kalimantan Utara Kaltara 2026. Inilah berita sepekan selengkapnya bersama saya, Reni Oktavia.

0: Informasi pertama, pemirsa dan pendengar, Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Bulungan siapkan program Sekolah Catur.
1: Kedepannya tentu ada atlet-atlet yang berprestasi, bukan hanya para senior, tetapi juga generasi muda.
2: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Bulungan menyiapkan program Sekolah Catur untuk memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet sejak usia dini. Program ini menjadi salah satu agenda kepengurusan baru Percasi Bulungan setelah resmi dilantik di Rumah Jabatan Bupati Bulungan pada Jumat 2 Oktober 2026. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan Percasi perlu melakukan inventarisasi atlet muda, khususnya pelajar yang memiliki minat dan potensi dalam olahraga catur. Menurutnya, catur berpotensi menjadi salah satu cabang olahraga andalan yang dapat mengangkat nama Bulungan. Karena itu, pembinaan harus dimulai dari sekolah.
3: Namun yang lebih utama tadi dalam pesan saya kepada Ketua Percasi, pastikan adanya kita memiliki ketersediaan atlet, bibit atlet-atlet muda. Nah, program ini bisa kita sinergikan dengan pemerintah daerah melalui sekolah-sekolah yang ada di Bulungan. Percasi harus bisa membangun sinergi dengan sekolah. Mungkin ada-ada anak-anak kita yang hobi olahraga catur dan bisa dilaksanakan kegiatan bersama antara Percasi dengan sekolah pemerintah daerah melalui pembukaan sekolah catur di Kabupaten Bulungan.
2: Sementara itu, Ketua Percasi Bulungan Darmawan mengatakan konsep sekolah catur akan dirumuskan terlebih dahulu secara internal sebelum dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah. Ia menambahkan sekolah catur nantinya tidak hanya menjadi tempat belajar teknik bermain, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pencarian atlet muda berbakat.
1: Ya tentu kami menyambut baik arahan dan perintahnya Pak Bupati kepada Percasi Kabupaten Bulungan. Karena itu yang memang kami bahas di internal pengurus Percasi Bulungan. Kedepannya tentu ada atlet-atlet yang berprestasi, bukan hanya para senior tetapi juga generasi muda.
2: Selain sekolah catur, Percasi Bulungan juga menyiapkan kompetisi sebagai bagian dari pembinaan atlet. Salah satunya Bupati Cup yang dijadwalkan berlangsung 13 Oktober 2026 dan terbuka bagi pelajar serta masyarakat umum. Darmawan berharap program pembinaan tersebut dapat melahirkan atlet-atlet muda Bulungan yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Data Newsweb Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemprov Kaltara alokasikan 2 miliar rupiah untuk mensukseskan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2 Kalimantan Utara 2026.
1: Tengah efisiensi dukungan untuk finansial 2 miliar itu nanti akan diproses melalui APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara.
2: Di tengah kondisi efisiensi anggaran, Pemprov Kaltara memastikan siap mengucurkan hibah sebesar 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026. Alokasi dana hibah sebesar 2 miliar rupiah tersebut diperuntukkan bagi panitia besar pelaksana Porprov kedua Kaltara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltara, Bustan, menjelaskan bahwa proses pencairan dana diupayakan rampung sebelum pembukaan Porprov pada 10 November mendatang.
1: Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tetap berkomitmen penuh tengah efisiensi dukungan untuk finansial 2 miliar itu nanti akan diproses melalui APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara. Insya Allah sebelum pelaksanaan Porprov tanggal 10, dana yang akan nanti dihibahkan melalui KONI dan kemudian KONI meneruskan ke PB, panitia besar pelaksana Porprov dengan nilai 2 miliar. Itu 2 miliar kita proses sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2: Bustan menambahkan alokasi dana 2 miliar rupiah ini telah disepakati bersama dalam rapat koordinasi antara Pemprov Kaltara, KONI Kaltara, serta Pemkab Malinau. Diharapkan kepastian dukungan anggaran ini dapat memperlancar seluruh tahapan persiapan arena maupun teknis pertandingan Porprov kedua di Kabupaten Malinau. Steve Dadi, RRI Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.

0: KONI Kaltara soroti progres penyempurnaan venue Pekan Olahraga Provinsi 2 Kaltara capai 98%.
1: Sudah 95%, 98%. Artinya apa? Yang pertama yang menjadi rock walker kita untuk penyelenggaraan Porprov itu adalah kesiapan venue.
2: Kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau disebut telah mencapai sekitar 98%. Wakil Ketua 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Wiono Adi, mengatakan capaian tersebut terutama ditopang oleh progres kesiapan venue yang menjadi salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan Porprov. Menurut Wiono, kesiapan infrastruktur menjadi prioritas dalam memastikan pelaksanaan Porprov berjalan sesuai rencana. Sebab ketersediaan venue akan menentukan apakah cabang olahraga yang telah ditetapkan dapat dipertandingkan.
1: Sudah 95%, 98%. Artinya apa? Yang pertama yang menjadi rock walker kita untuk penyelenggaraan Porprov itu adalah kesiapan venue. Karena kesiapan venue itu berkaitan dengan cabang olahraga yang bisa dipertandingkan. Dan oleh karena itu prioritas kita adalah pada infrastrukturnya. Dan ini kondisi real yang selama 1 tahun, ini mulai bulan Februari 2025 sampai sekarang 1 tahun setengah, kita ikut monitoring dan evaluasi fakta real pada bulan Juni tadi dan Agustus ini sudah terselesaikan, kecuali sarana prasarana olahraga yang menurut kita tidak memerlukan waktu, misalnya seperti petang itu dan sebagainya.
2: KONI Kaltara juga telah memetakan cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Porprov. Sebanyak 48 cabang olahraga prestasi akan menjadi bagian dari kompetisi, ditambah 2 cabang olahraga eksibis, yakni catur dan domino. Kendati, pastian masih akan tetap dibahas dalam rapat koordinasi teknis Rakornis Porprov yang berlangsung di Malinau, Senin dan Selasa pekan ini. KONI Kaltara kini memfokuskan perhatian pada pemantapan sejumlah kebutuhan teknis dan penyelesaian sarana pendukung yang masih tersisa sehingga venue dapat dipergunakan sesuai dengan cabang olahraga yang dipertandingkan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 148 peserta ikuti ujian kenaikan tingkat UKT Taekwondo yang digelar di halaman RRI Tarakan Minggu 27 September lalu.
1: Kalau tujuan utamanya yaitu untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat penguasaan teknik.
2: 148 peserta ikuti ujian kenaikan tingkat Taekwondo di Tarakan. Sebanyak 148 peserta mengikuti ujian kenaikan tingkat atau UKT Taekwondo yang digelar di halaman RRI Tarakan, Minggu 27 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan UKT gabungan yang diikuti peserta dari beberapa dojang. Pengurus Dojang Taekwondo RRI menyebut kegiatan UKT biasanya dilaksanakan sekitar 4 kali dalam setahun atau lebih, tergantung kebutuhan masing-masing dojang.
1: UKT ini, ujian kenaikan tingkat, itu gabungan ya dari beberapa dojang dan itu dilaksanakan di halaman RRI. Kemarin Minggu tanggal 27 September 2026. Untuk pesertanya sendiri itu ada sekitar 148 peserta.
2: Tingkatan yang diuji dalam kegiatan tersebut diantaranya kenaikan dari sabuk kuning ke sabuk merah. Pengurus Dojang Taekwondo RRI menjelaskan, UKT tidak hanya untuk mengukur kemampuan teknik, namun juga bagian dari pembentukan mental dan karakter peserta.
1: Nah, kalau tujuan utamanya yaitu untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat penguasaan teknik, kemudian ada pembentukan mental selama proses latihan ya, dan juga karakter dari masing-masing peserta didik.
2: Untuk dinyatakan lulus dan berhak naik sabuk, peserta diwajibkan menguasai teknik sesuai dengan tingkat sabuk yang diujikan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pagi ini. Tim pemberitaan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan pukul 7 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih akan hadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan menemani pagi hari Anda di hari ini, hari Minggu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Aduh, maaf ya mas. Maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas. Maaf, ini tali tas saya putus. Aduh, mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Diga. Aduh, tadi klien kita datang telat, jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Mendengar dari suara modulus kamu ya cuma kamu. Kita flashback lagi ke tahun 96 ya, di mana lagu ini saat itu rilis dan diperkenalkan oleh Modulus yang tentu saja sudah bukan nama asing juga di belantika musik Indonesia. Pukul 7.39 menit waktu Indonesia Tengah. Ini kalau pagi-pagi gini sudah mulai serak-serak basah, tandanya apa? Tandanya belum minum ya. Ya sudah, kalau pagi bicara minum, bicara makan, yang belum ada agenda sarapan, sarapan gih ya. Ini penting juga biar kita nggak kerja, nggak ada aktivitas padat hari ini. Tapi bukan berarti kita harus layeh-layeh kalau soal sarapan ya. Karena sarapan itu amunisi tubuh. Sarapannya juga jangan asal masuk ya. Jangan seperti gorengan, minumannya sudah es teh pagi-pagi. Jangan ya, pilih minuman hangat ya. Memang sedikit gula akan membantu supaya ada energi, tapi jangan banyak-banyak juga. Terus sarapannya utamakan yang ada kandungan serat protein ya. Biar sarapan kita juga harus ada gizinya ya kan. Jadi jangan cuma ayo kita beli nasi kuning, temannya gorengan yang banyak. Waduh. Nasi kuningnya enggak apa-apa ya, gorengannya nanti dulu deh. Ya selamat pagi, ini sudah hari Minggu di 4 Oktober 2026 ya. Udah lembaran keempat. Besok kembali lagi hari Senin. Aduh, kalau mikirin Senin kira-kira yang terbersit apa? Kerja lagi, ya kan? Ya, tapi itulah siklus hidup kita seperti itu ya. Bangun, tidur, ibadah pagi, kerja, pulang, tidur, repeat ya. Diulangi terus setiap hari. Jadi tubuh juga akhirnya seperti kayak tersetting ya kan, seperti itu aja hari-hari. Nah hari ini supaya beda ya, paling tidak beri sedikit apresiasi lah untuk Anda ya, baik secara fisik maupun mental ya. Lakukan hal-hal yang menyenangkan. Aduh mager mbak, apalagi ini mendung ya kan. Kayaknya enak kalau tarik selimut lagi, ya gak apa-apa ya. Kadang tidur itu juga obat healing, obat refreshing, sekedar tidur loh. Jika dilakukan oleh orang-orang yang tidurnya kurang ya. Ya mungkin karena alasan kerja ya, atau apapun, kemarin ada keluarga yang sakit ya. Dan kalau hari ini mau malas-malasan itu juga healing untuk tubuh. Karena apa? Mungkin kemarin bermalas-malasan adalah sesuatu yang mahal untuk Anda. Banyak kesibukan, banyak aktivitas, banyak target-target penting di dalam pekerjaan yang mengharuskan Anda mengorbankan beberapa jam waktu tidur. Enggak apa-apa kalau mau dilakukan hari ini balas dendam, mau banyak-banyak tidur. It's okay ya, karena itu semua fungsinya, manfaatnya adalah Anda yang merasakan ya. Sekedar tidur, sekedar rebahan, nonton apapun itu, bahkan itu dilakukan di rumah, main sama anak, kumpul sama keluarga, itu sebenarnya sudah sarana healing, sarana refreshing ya. Ada dua ya, healing dan refreshing. Healing itu sebenarnya adalah pengobatan ya. Jadi kalau kita merasa mungkin mental kita tuh gak terlalu yang drop-drop banget ya, harusnya istilahnya lebih ke refreshing ya. Tapi healing itu adalah ketika ada orang yang sudah ditegakkan memiliki mental illness atau mungkin ada sedikit gangguan kesehatan mental, nah dia perlu healing lagi, udah bukan refreshing lagi ya, healing ya. Jadi hari ini apapun itu konteksnya, mau healing, mau refreshing, yang pastinya itu semua kembali untuk Anda supaya lebih segar, lebih fresh ya, karena besok sudah menghadapi Senin lagi. Even itu seorang ibu rumah tangga, jadi jangan dipikir hari Senin itu adalah hantu atau momok hanya untuk orang-orang yang kerja atau sekolah aja. Enggak ya, ibu rumah tangga juga pastinya kepikiran, aduh besok Senin lagi nih, nyiapin bekal anak lagi nih, apalagi kalau juga suaminya bawa bekal ya. Mempersiapkan juga nih outfitnya pasangan, outfitnya anak-anak ya kan. Apalagi kalau dikit-dikit ibu, bu ini mana bu, bu ini mana bu, ma ini mana ma, ma ini ditaruh mana. Dan herannya kalau dicari sama bapaknya, anak-anaknya gak dapet itu barang ya. Giliran ibunya yang turun tangan, gak sampai sepersekian menit dapet. Entah alam juga seakan merestui gitu ya, untuk memberi label pada ibu itu adalah makhluk yang serba bisa di rumah ya, serba dibutuhkan. Jadi mengingat begitu serba bisanya seorang ibu, sampai muncul
anggapan dan perasaan ibu tuh gak boleh sakit ya. Kalau sakit juga gak boleh lama-lama. Sakit juga tetap harus dipaksa kerja, bangun. Nah itu ya, itu adalah penegasan bahwa jadi jangan anggap enteng ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu gak ada jam kerjanya loh. Gak ada patokan pulang jam segini, mulai jam segini, gak ada. Semuanya itu open ya, waktunya tuh open, sangat terbuka. Even itu tengah malam, ada keluhan anak ini itu, bangun ya kan. Jadi ini juga pastinya hari yang sibuk untuk para ibu ya. Udah mulai mempersiapkan besok nih apa ya, bekalnya apa. Bahkan itu sekedar untuk masak menu apapun udah jadi kepusingan tersendiri setiap hari, ya kan Bu? Hari ini mau masak apa ya? Hari ini hari Minggu nih, spesial nih. Semuanya lagi pada ngumpul, nah biasanya kayak gitu ya. Jadi selamat pagi semua, saya Arfi dan Mas Angga Hadi siap menemani Anda sampai nanti pukul 10 ya. Agenda siar kita tidak berbeda dari hari Minggu biasanya. Nanti jam 8 atau pukul 8 kita akan ikuti siaran gereja. Lalu nanti juga ada musik dan info sampai pukul 10 akan hadir siaran Idola Indonesia Layak Anak. Rangkaian lagu juga masih dipilihkan Mas Ai, penata musik kita ya. Ini kolaborasi dari mancanegara dan lagu-lagu dalam negeri ya. Nah kalau tadi mau dulus Kamu Ya Cuma Kamu, sekarang ada Bruno Mars dengan Treasure.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: Mendengar dari Clean Bandit featuring Sean Paul dan Anne Marie, Rockabye sudah menutup perjalanan kita dengan lagu dan info tepat pada pukul 8 pagi saat ini. Nah, saatnya kita untuk mengikuti siaran gereja untuk umat Nasrani Kota Tarakan dan sekitarnya. Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Kota Tarakan untuk edisi 4 Oktober 2026. Selamat mengikuti.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026. Saya Virgo Edi. Pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, untuk perayaan Ekaristi kali ini kita akan dipimpin oleh Pastor Nicholas OMI.
2: Ya, atas panggilan Tuhan, sore hari ini Tuhan memanggil Anda semua untuk datang ke pesta perjamuan. Tuhan sudah menyediakan roti dan anggur, tubuh dan darahnya. Tuhan sudah memberikan nasihat berupa sabdanya. Tinggal kita datang untuk menikmati semuanya itu dengan cuma-cuma. Itu yang luar biasa. Sehingga kita bisa berkumpul untuk mengalami betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Maka saudara-saudara, marilah kita membuka hati kita agar Tuhan menyentuh saudara masing-masing dengan sabdanya, dengan kekuatan Ekaristi, sehingga kita pulang keluar dari gereja ini